Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih, Anda yang mungkin dalam perjalanan, Anda yang di rumah, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, dan sebentar kami akan diberkati dengan firman-Mu. Urapi berkati kami semuanya, dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amen. Saudara yang kasih, di dalam setiap kekristenan Anda dan saya yang Anda jalani dan yang Anda lakukan, Bapak Ibu saudara yang kasih, hendaknya lah apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang difirmankan dalam kebenaran firman Allah, kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Warna kekristenan kita ini harus menjadi ciri khas di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat ada sebuah perbedaan yang luar biasa antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, Bapak yang kasih, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita terkadang melihat dan mengalami tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Di mana mungkin Anda bekerja, di mana mungkin Anda berbisnis, di mana mungkin Anda berteman dan bersahabat dan bertetangga. Sehingga dalam setiap kehidupan Anda, Anda disakiti. Anda dicemooh, Anda difitnah. Dan bahkan Bapak yang kasih, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan sesuatu yang enak dijalani. Ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Tetapi Bapak yang kasih, ini sebuah tantangan besar. Sebuah tantangan besar dalam kehidupan kita. Sungguhlah sangat berbeda orang yang dalam Tuhan dengan orang yang tidak dalam Tuhan. Mungkin ketika Anda difitnah, ketika Anda menyadari adalah Anda orang percaya, maka cara berbicara, sikap, dan perbuatan Anda itu sangat berbeda. Penguasaan diri yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu, Bapak yang kasih, warna Kristus itu menjadi lebih dominan di dalam setiap kehidupan kita. Dan orang akan berkata, sungguh luar biasa orang itu ya. Sungguh luar biasa sahabat saya ini. Sungguh luar biasa tetangga saya ini. Kasihnya luar biasa. Sehingga orang akan bertanya, apa yang membuat Anda berbeda dengan orang lain? Anda akan bisa menjawab, oleh karena kasih Tuhanlah, karena Tuhan Kristus yang ada dalam kehidupanku. Kita buka satu ayat Bapak yang kasih dalam satu kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasalnya yang kedua. Kitab Galatia pasal yang kedua. Ayat yang ke-20, Alkitab berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang kasih, dalam kebenaran firman Tuhan yang dimana kita baca tadi, Bapak Ibu sering kasih, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berapa banyak orang percaya tidak menyadari tentang hal ini? Berapa banyak orang percaya tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan ini? Berapa banyak orang percaya hanya sekedar melayani, tampil di gereja, dan seakan-akan sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi kelakuan, sikap, dan perbuatannya tidak menggambarkan Kristus di dalamnya? Karena Alkitab berkata, namun aku hidup. Namun Anda dan saya hidup.
Namun Charles Manurung hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi Charles Manurung yang hidup di dalamnya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Ternyata Bapak kasih ini ada sebuah tanggung jawab besar. Ketika Anda menjadi orang percaya, ketika Anda mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, ternyata Bapak kasih ada sebuah tanggung jawab besar yang Anda harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus dan juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda berkata Anda orang percaya, ketika Anda berkata Anda seorang pelayan Tuhan, dengarkan baik-baik ayat ini. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Kristus tinggal dan hidup dalam kehidupanmu, pasti cara pandangmu berbeda, pasti cara berpikirmu berbeda, pasti cara berbicaramu berbeda, pasti sikap perbuatanmu berbeda, maka seluruh kehidupanmu juga pasti berbeda. Katakan amin. Katakan samping kirimanmu. Kamu sudah berbeda belum apa belum? Oleh karena itu Bapak yang kasih dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ketika Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas kita, maka Bapak Ibu sering kasih, karakter Kristus itulah akan lebih menonjol. Karakter Kristus itu akan lebih menonjol dalam kehidupan kita. Ketika Kristus yang berkuasa dan hidup dalam kehidupan kita, karakter Kristus itu lebih dominan dan lebih menonjol dalam kehidupan kita. Jadi Anda kalau berkata, Pak Pendeta Charles Manurung, saya ini orang percaya yang sudah 30 tahun mengikut Kristus Yesus. Tetapi Pak Pendeta Charles Manurung, saya sampai hari ini tidak bisa terima dengan perlakuan keluarga saya, yang dimana dia menyakiti saya, memfitnah saya, bahkan Pak Pendeta yang mencaci maki saya. Saya tidak terima Pak Pendeta, sakit rasanya, sakitnya di mana? Di sini. Sering gak sih? Hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang dimana ketika engkau berkata pengikut Kristus, maka yang namanya kekecewaan, kepahitan, kekesalan, sakit hati itu sudah tinggal jauh di belakang sana. Karakter Kristus salah satunya adalah belajar mengampuni. Ketika Yesus disalib Bawenggasi, maka dia berkata di salib itu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sering kasih, pengampunan itu Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang menganiaya dia, padahal Yesus tidak pernah salah. Anda sudah tahu dalam kitab Markus, poin kasih, dan kitab Matius, dalam kitab Injil, dari sudut pandang manapun kesalahan Yesus tidak bisa ditemukan, dan memang tidak ditemukan kesalahan, dan memang tidak ada kesalahan. Coba itu. Tetapi ketika dia dianiaya, dicambuk, dihina, dicaci maki, ditombak, diludahi, ia disalibkan, justru ia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pertanyaan saya sekarang, hai ibu, dengarkan baik-baik. Sudahkah engkau mendapatkan penganiayaan? Sudahkah engkau mendapatkan cambukan? Sudahkah engkau diludahi? Baru difitnah. Baru dicaci maki. Baru dikata-katain, engkau sudah sakit hati. Yesus menjadi tolak ukur. Yesus menjadi sebuah teladan. Yesus menjadi sebuah standar hidup dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yesus, kita harus lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebabnya, Bapak yang kasih, orang yang berkata,

200 juta. Pak Pendeta Om, 200 juta Om. Gampang tidak kalau Anda ditipu 200 juta? 200 juta itu banyak enggak? Banyak. Buat pendeta Charles Manurung itu banyak sekali. Kalau beli kerupuk sudah berapa truk itu. Saudara kasih, dalam perjalanan kehidupan kita memang tidak mudah untuk mengampuni. Tidak mudah mengampuni. Tidak mudah. Petrus berkata, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? Tidak, kata Yesus. 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Tidak terbatas. Seperti kasih Kristus tidak terbatas kepadamu dan kepadaku. Jadi Bapak Ibu sudah kasih, berapa banyak Anda dan saya temukan dalam perjalanan kekristenan Anda, di mana Anda berjemaat hari-hari ini, Bapak Ibu kasih, itu iblis sangat gentar untuk sangat berjuang untuk apa? Memperondakan saudara dan saya, untuk Anda gagal dalam masalah tentang menjaga hati, agar Anda kecewa dengan si A, kecewa dengan si B, kecewa dengan si C, sakit hati kepada Bapak Gembala, sakit hati kepada majelis, majelis kepada sesama jemaat, jemaat kepada gembala, dan sebaliknya, di mana gereja ini akan menjadi porak-poranda, di mana gereja ini akan menjadi rusak oleh karena masalah sakit hati. Itu bukan karakternya Kristus. Walaupun ada pujian penyembahan di sana, walaupun ada haleluya di sana, walaupun di sana full musik, ada tepuk tangan di sana, walaupun khotbahnya mantap di sana, tapi ketika dalam ruang lingkup gereja ini, antara gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala, majelis dengan gembala, gembala dengan majelis, dan sebaliknya, kasih, ternyata di sini iblis sedang bekerja dan berjuang keras untuk memperandakan dalam masalah apa? Sakit hati. Banyak gereja rusak bukan hanya masalah doktrin, tapi masalah sakit hati. Anda berkata orang pengikut Kristus, tapi cara hidup, perbuatan, sikap, dan kelakuanmu tidak menggambarkan Kristus. Harusnya levelmu bukan lagi sakit hati. Perjalanan kehidupan kita ini bukan lagi cerita tentang masalah sakit hati, Pak, Bu. Kalau Anda dengar iklan gereja GB Karisma, sakit hati apa? Goodbye. Saya sudah bolak-balik katakan, Bapak Ibu kasih, banyak orang yang menyakitin saya. Banyak orang yang membicarakan saya dengan bicara dalam tanda kutip negatif. Banyak orang yang mencerca saya. Tetapi berbicara sakit hati, saya tidak mau berjalan di tempat dalam kekristenan saya. Sakit hati, goodbye. Orang mau bilang apa tentang saya, pusing amat, siap mata aja, enggak pusing. Orang mau katain apa saya, orang mau omongin saya apa, bagi saya sakit hati, goodbye. Selamat tinggal masa, selamat tinggal sakit hati. Sudah kapalan, Bapak Ibu kasih. Enggak bisa lagi masuk dia. Sakit hati itu enggak bisa lagi masuk dalam diri saya. Sudah enggak. Enggak. Sudahlah, siapapun itu. Sudahlah. Mari kita berjalan melangkah jauh. Kalau Anda masih di gereja, masih cerita tentang sakit hati, saya mau katakan Anda kembali, istilahnya, boleh saya katakan Anda sedang kembali kepada zaman purba. Istilahnya itu, kalau kita masih hidup di zaman teknologi sekarang, Anda masih barter, Bapak Ibu kasih, Anda sedang kembali ke zaman purba. Anda dalam kekristenan Anda masih tentang berbicara sakit hati. Saudara yang kasih, Anda masih gontok-gontokan, Anda masih kecewa pemain musik dengan WL ribut, oh, sesama pemain musik masih ribut, koordinator masih ribut, pelayan-pelayan, singers dan tamborin masih ribut, majelis-majelis masih ribut. Anda masih berjalan di tempat. Anda tidak akan pernah the next level, tidak pernah naik tingkat, tidak pernah jauh ke atas dan semakin jauh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, apabila engkau datang ke rumah Tuhan dan engkau masih teringat dengan temanmu, dengan sahabatmu, yang di mana engkau masih ada kekecewaan, kekesalan, kembalilah ke sana, selesaikanlah dulu masalahmu, baru bawa korban persembahanmu, baru engkau datang ke rumah Tuhan. Dengar baik-baik.

0: kapasitasmu seorang pelayan Tuhan, kapasitasmu seorang majelis, kapasitasmu seorang jemaat Tuhan, engkau masih kecewa, engkau masih kepahitan, tapi datang ke gereja dengan muka tanpa berdosa. Tuh, shalom om, tante, shalom pak, shalom. Senyummu mantap memang. Gimana kabarnya om? Baik-baik saja. Tapi engkau masih kecewa datang ke gereja karena kecewa dengan sesama jemaat. Suami istri datang ke gereja, tadinya bersuka cita, langsung dilihat helmnya. Ih papa, helmnya sudah di situ pak, nggak usah kita ke gereja pak, katanya. Helmnya aja dihafal, helmnya aja dihafal, belum mobilnya, belum motornya, helmnya saja sudah hafal. Saking sakit hatinya tuh, saking sakit hatinya. Anda datang ke gereja dengan pakaian rapi, sisiran mantap, luar biasa, pakai jas, pakai dasi, tapi Anda masih kecewa dengan jemaat, Anda masih kecewa dengan sesama Anda, Anda masih kecewa dengan majelis, Anda masih kecewa dengan gembala. Dengarkan baik-baik. Berhentilah untuk sakit hati, karena sakit hati akan merusak dirimu sendiri dan akan merusak persekutuanmu dengan Tuhan. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah memberikan pengampunan turun atasmu kalau Anda dan saya tidak bisa mengampuni orang lain. Kalau Anda berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, Anda cuma old nato, no exempt to only. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, dalam perjalanan kehidupan kita, harusnya sakit hati bukan lagi sebuah perbincangan yang harus perlu diperbincangkan lagi. Karena sakit hati sudah goodbye. Salah satu karakter Kristus adalah di mana ketika Kristus berkuasa atas hidupmu dan dia hidup dalam hidupmu, maka sakit hati sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Sesama pendeta tidak perlu lagi kecewa sakit hati. Kalau berbicara sakit hati, saya ini Bapak yang kasih, waduh, sudah saya bilang bolak-balik sama Anda. Adalah, ngapain? Mengampuni itu lebih indah. Ampunilah mereka. Jangan tuntut orang lain dewasa seperti, jangan tuntut orang lain dewasa, tetapi tuntutlah dirimu dewasa menyikapi kekurangan orang lain. Itu kalimat saya itu. Saya ulang sekali lagi. Jangan pernah tuntut orang lain dewasa dalam menyingkapi segala sesuatu, tapi tuntutlah dirimu dewasa dalam menyingkapi kekurangan orang lain. Itu kalimat siapa? Itu kalimat Pendeta Charles Manurung. Muncul kalimat itu yang kasih ketika saya pernah disakiti oleh orang lain. Saya bangkit berdiri, saya tegar berdiri, saya tidak mau terperosok, saya tidak mau gagal oleh karena sakit hati. Jangan tuntut orang lain dewasa menyingkapi kekurangan orang, menyingkapi apapun yang terjadi, tapi tuntutlah dirimu dewasa menyingkapi kekurangan orang lain. Tuntut dirimu dewasa. Ketika engkau menuntut dirimu dewasa, ketika ada orang lain yang mengalami kekurangan, engkau tidak mencerca, engkau tidak memfitnah, engkau tidak mencaci maki, engkau tidak menyudutkan, dan engkau tidak menghakiminya. Pahamnya? Paham? Oleh karena itu, Bapak Yesus yang kasih, salah satu bagian dari karakter Kristus, ketika Kristus tinggal dalam hidupmu dan hidup dalam kehidupan Anda dan saya, maka tidak ada lagi perbincangan tentang sakit hati. Anda akan bangkit terus dan maju terus berjuang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi, dimanapun Anda berada, di lingkungan mana Anda, belajarlah untuk mengampuni. Mengampuni, lepaskan pengampunan. Saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda sampai hari ini masih kecewa, ketika hari ini sampai Anda masih kesal, kepahitan, itu akan bisa menimbulkan penyakit. Saya ketika tinggal di Jakarta, Pak Wingkasi, kebetulan beberapa dokter teman saya main bulu tangkis, karena saya main bulu tangkis itu di Kebun Jeruk. Jadi saya main bulu tangkis di sana pagi-pagi, dan biasanya teman-teman saya main bulu tangkis itu orang-orang polisi, kepolisian dari Polda maupun dari Polsek situ, dan juga beberapa dokter. Saya pernah bertanya sambil selesai, sudah lagi santai-santai, habis selesai main bulu tangkis, Saya tanya kepada dokter teman saya, sahabat saya ini, "Dok, apa sebenarnya penyebab kanker atau tumor itu?" Saya bilang. Dan tumor itu, salah satunya Mbak Wi kasih jawabannya adalah karena sakit hati. Kebetulan dia orang percaya, orang Kristen. Salah satu penyebab penyakit dalam diri kita, kanker atau tumor itu, Mbak Wi kasih ini, itu adalah karena sakit hati. Kepahitan. Kepahitan. Dalam kitab Ibrani dikatakan, lepaskanlah semua akar pahit. Kekecewaan, kepahitan, itu dibuang dari kehidupan kita. Dan sakit hati ini, Pak Mingkasi, akan menggerogoti kesehatan Anda. Dan sakit hati ini, saya tahu-tahu Anda tahu, bahwa sakit hati ini akan menghalangi berkat turun atas Anda. Kalau mau berkatmu mengalir, mengalir berkatmu, maka buanglah sakit hati. Jadi salah satu yang membuat kita sakit adalah karena kepahitan. Dendam membara. Dia tidak bisa membalas dendamnya kepada orang lain, tapi dia menyimpan sakit hati. Saudara kasih, orang golongan darah A itu, golongan darah A, dengarkan baik-baik, orang golongan darah A sebenarnya tipikalnya adalah bisa orang yang menyimpan dendam. Orang golongan darah A. Orang golongan darah itu tipikalnya pekerja. Dan dia betah di mejanya untuk ngerjain segala sesuatu. Itu golongan darah A. Dan biasanya orang Jepang itu, Bapak Yesus dikasih, mempekerjakan seseorang itu melihat golongan darah. Jadi kalau orang yang di kantor itu, atau di dalam itu yang ditempatkan di sana itu adalah orang-orang golongan darah A. Golongan darah A. Dan orang golongan darah A ini, Bapak yang kasih, itu pintar menyimpan sesuatu. Bahkan bisa ketika dia kecewa dengan orang lain, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu tidak kelihatan. Dia memang dendam membara, tapi tidak kelihatan. Itu golongan darah A. Itu golongan darah A. Ya tetap biasa dia berjalan, tetap bersahabat. Tetapi sangat berbahaya ketika dia dendam membara ini muncul, dia akan mencari kesempatan untuk menghabisi nyawa orang yang membuat dia kesal dan dendam itu. Kalau Anda bisa melihat di media televisi, itu rata-rata golongan darah A. Golongan darah A yang memang pintar menutupin jejak. Pintar menutupin jejak. Sangat berbahaya. Misterius orangnya. Kelihatan dia tertawa, hahaha, tapi dia dendam membara kepada Anda. Di dalam hatinya ini sedang terbakar, berkobar-kobar kekecewaannya kepada Anda. Itu golongan darah A. Itu golongan darah A. Tetapi Bapak yang kasih, orang yang sudah hidup dalam Kristus, mau Anda mau golongan darah A, mau Anda golongan darah B, mau Anda golongan darah O, atau Anda golongan darah AB, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ketika Kristus hidup dalam kehidupanmu, golongan darah itu tidak lagi menjadi sebuah dominan dalam kehidupan Anda, membentuk karakter Anda. Tidak. Tapi ketika Kristus berkuasa dalam hidupmu, maka Kristuslah yang berkuasa dalam hidupmu. Paham ya? Memang golongan darah, Bapak yang kasih, itu dimulai sejak dari kita kecil. Sejak dari kecil. Sejak dari kecil. Golongan darah O, tipikal pekerja, tapi di lapangan. Yang penting dia apa? Mencapai target. Dia tidak pusing dengan apa kata orang. Tidak pusing dia. Mau dibilang pekerjaan yang tidak baik itu tidak pusing dia. Yang penting dia kerjakan. Yang penting tercapai tujuannya. Itu dia. Termasuk siapa itu? Jokowi. Jokowi itu golongan darah O. Golongan darah O. Dan orang golongan darah O itu mudah percaya dengan orang lain. Mudah percaya dengan orang lain. Itu golongan darah O. Sehingga, bayangkan, Jokowi terlalu percaya dengan bawahannya ketika membaca pidatonya itu salah. Karena dia percaya. Tapi dia tidak pusing dengan semua itu. Tidak pusing. Dia penting kerja. Itu loh golongan darah O. Golongan darah O. Golongan darah A itu tipikalnya rapi. Rapi orangnya. Rapi. Itu tadi yang saya katakan tadi. Saya sudah singgung sedikit. Tipikal pekerja, tetapi Bapak yang kasih, dia tidak akan pernah mau pulang kalau kerjanya belum selesai. Itu tipikal golongan darah A. dan memang memiliki semangat kerja yang luar biasa. Tetapi bukan di dalam kantor. Bukan di luar kantor, tetapi dalam kantor. Ya, di depan komputer, mengerjain administrasi, mengerjain pembukuan, itu kebanyakan golongan-golongan darah A. Kalau golongan darah O itu di lapangan. Itu di lapangan. Itu loh. Sedangkan golongan darah B, Bapak yang kasih, ini kok cerita golongan darah ini? Golongan darah B itu, Bapak yang kasih, itu memang cocok di marketing. Pintar ngomong. Ya, termasuk saya. Pintar ngomong. Tapi ketika dia memunculkan ide atau gagasan, belum tentu dia bisa kerjakan. Itu golongan darah O. Tapi dia banyak ide. Dia cemerlang idenya, smart. Tapi belum tentu dia bisa kerjakan. Maka dibutuhkan orang golongan-golongan darah yang lainnya. Itu. Golongan darah AB, ketika dia lagi di A, ya di A. Ketika dia lagi di B, ya di B. Jadi agak labil sedikit. Tetapi semuanya Tuhan ciptakan itu indah dan luar biasa. Tetapi kembali kita kepada Alkitab. Kita kembali kepada Alkitab. Itu berdasarkan penelitian, Bapak kasih. Tetapi kita kembali kepada Alkitab. Apapun golongan darahmu, ketika kau golongan darah O, ketika kau golongan darah A, ketika kau golongan darah B, ketika kau golongan darah AB, dengarkan baik-baik. Ketika Kristus tidak berkuasa dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah berarti apa-apa. Keberhasilan bukan lagi menjadi bagianmu. Tapi ketika Kristus berkuasa dalam hidupmu, golongan darah apapun engkau, walaupun golongan darah ini menceritakan tentang karakter kita, tapi ketika engkau hidup dalam Kristus, dan Kristus hidup dalam kehidupanmu, cara pandangmu, sikap dan perbuatanmu berbeda, karena Kristuslah dan darahnya yang mengubahkanmu. Katakan amin. Itu dia. Paham ya? Paham? Jadi Bapak Ibu sering kasih, tipikal-tipikal golongan darah tadi itu, akan bisa diubahkan Tuhan. Ketika engkau hidup dalam Tuhan. Ketika Kristus berkuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin.
1: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
0: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa?
1: Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore, bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi, bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri jam 8 pagi, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loa Duri Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loa Duri Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
0: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Siaplah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika kita memperhatikan anak-anak lebih dari memperhatikan bunga-bunga, kita serasa tinggal di hutan, kata ahli botani Luther Burbank. Pernyataan terbuka seperti itu otomatis membuat Anda mungkin ingin mengganti siaran lain, terutama setelah Anda menaruh anak Anda di sebuah penitipan anak, terlambat kerja atau merasa harus mengambil anak Anda kemari dan merencanakan cara lain. Ada hari-hari di mana perhiasan berharga bernilai setengah berharga, dan sesuatu yang manis terasa setengah pahit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada saya betapa sulitnya menjadi orang tua, kata seorang ibu muda. Benar, saya setuju. Saya pernah mengalaminya. Tetapi apa yang membesarkan hati banyak ibu-ibu muda yang berhasil melewatinya? Anda akan memenangkan pertempuran jika Anda tidak mengibarkan bendera putih saat mereka masih kecil, dan Anda akan menikmati anak remaja Anda lebih lagi. Pondasi bangunan adalah bagian terpenting dari keseluruhan struktur bangunan. Demikian pula dengan mendidik anak. Di dalam seri ini kita telah membicarakan tentang batu-batu pondasi dari mendidik anak, hal-hal yang perlu ditanamkan dalam-dalam sedini mungkin. Batu itu termasuk komitmen, kasih model kuno, termasuk disiplin dan komunikasi. Seorang anak berusia 4 tahun pergi ke sebuah restoran yang agak mewah dengan orang tuanya. Setelah mereka melihat-lihat menu, pelayan mulai mencatat pesanan. Dan apa yang Anda mau untuk malam ini? Ia bertanya kepada anak kecil itu yang penuh semangat mengatakan pilihannya. Setelah pelayan selesai mencatat pesanan, anak kecil itu berbalik kepada orang tuanya. Wow, ia benar-benar menganggap aku ada. Bayi kecil laki-laki ataupun perempuan yang datang ke dalam hidup Anda sama nyatanya seperti Anda. Perbedaannya terletak pada 20 atau 30 tahun pengalaman yang akan didapatinya seperti Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan cerita, dan diajak berkomunikasi terbukti akan berkembang lebih cepat dan lebih pandai daripada teman-teman sebayanya yang tidak berkomunikasi dengan baik. Sebuah studi prenatal telah menunjukkan bahwa bayi telah mengenali suara ibunya sebelum ia lahir dan berespon secara khusus terhadap suara itu dibanding dengan suara lainnya. Pada saat seorang anak dilahirkan, ia sudah dapat membedakan suara-suara di sekelilingnya. Sungguh menakjubkan. Anak-anak adalah sosok pribadi yang nyata, sama seperti bunga-bunga yang bertumbuh mekar. Mereka berespon terhadap apa yang kita tanamkan. Statistik membuktikan, para orang tua sangat sedikit menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih berusia prasekolah. Data ini menciptakan lebih banyak rasa bersalah ketika Anda merasa sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Saya mendorong Anda untuk mengambil manfaat dari masa-masa awal. Sejak dulu, Tuhan telah berjanji, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal pasal 22 ayat 6. Ayat lain mengatakan, arahkanlah anak-anak ke arah yang benar, ketika mereka tua, mereka tidak akan terhilang. Renungan penutup. Setiap orang tua berpengaruh pada hidup anak-anaknya, baik negatif atau positif. Jika Anda bersikap positif dan optimis, anak Anda akan menjadi serupa dengan Anda. Dan jika Anda mengalami stres, Anda meneruskan hal yang sama kepada mereka. Bukankah anak-anak adalah cermin diri kita sendiri? Ingatlah, membesarkan anak-anak yang positif di dalam dunia yang negatif dimulai dengan Anda dan berakhir dengan Anda juga. Itulah faktanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan,

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Dr. Karl Menninger, seorang psikiater kenamaan, merasa tertarik dengan emosi berharap. Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan pentingnya kasih dan iman. Namun sebagai seorang psikiater, Dr. Menninger meyakini betapa pentingnya pengharapan terkait dengan kelangsungan hidup. Pengharapan adalah kualitas pertahanan jiwa yang memberi kekuatan untuk hidup dan terus berjalan di dalam kegelapan malam. Beberapa waktu yang lalu, dunia menanti dengan menahan nafas mereka agar sekelompok penambang yang terjebak di sebuah tambang batubara Pennsylvania Timur bisa selamat. Nampaknya tidak ada harapan untuk keselamatan para pria ini, sekalipun operasi penyelamatan terus dilanjutkan dengan penuh kecemasan. Di bawah tambang itu, para pria yang terjebak juga mulai bertanya-tanya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan? Selama beberapa hari mereka mengetuk kayu di atas kepala mereka, dan kemudian dengan setiap serat dalam tubuh, mereka dengan tegang mendengarkan suara balasan yang membuat mereka mengetahui bahwa pertolongan sedang dilakukan. Pada saat itu regu penolong mendengarkan ketukan itu. Saat mereka mendengarkannya samar namun jelas, muncullah pertanyaan yang diketuk dalam kode Morse. Apakah ada harapan bagi mereka? Harapan merupakan nyawa bagi keberadaan manusia. Peperangan-peperangan yang kejam yang dihadapi dunia kita saat ini telah membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa seseorang dapat bertahan dalam keadaan yang hampir tidak mungkin bila ia memiliki pengharapan. Banyak orang bertahan hidup melewati kekejaman kamp konsentrasi, kelaparan hebat, dan penderitaan intens dari penyiksaan saat mereka memiliki pengharapan bahwa mereka akan selamat. Pendeta rumah sakit manapun akan memberitahu Anda bahwa pengharapan merupakan rahasia dari orang yang sembuh dari penyakit mereka. Karena jika seseorang memiliki pengharapan bahwa ia akan hidup, maka ia dapat bertahan melewati hampir semua penderitaan. Seseorang mungkin menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun bila ada harapan, maka orang itu akan terus berjuang. Pengharapan seringkali menjadi obat yang lebih kuat daripada antibiotik yang terkuat manapun. Pengharapan adalah andalan yang tak terlukiskan bagi jiwa manusia. Pengharapan membawa kehidupan di mana kematian tampak tak dapat dihindari. Yang menarik adalah bahwa fakta ini telah dibuktikan secara ilmiah di pusat penelitian Johns Hopkins. Dr. Kurt Richard yang mengepalai penelitian psikobiologis mengatakan bahwa ketika tikus ditempatkan di dalam situasi tanpa pengharapan, mereka menyerah dan mati sekalipun tersedia makanan dan minuman. Namun bila faktor tanpa pengharapan ini dihilangkan, binatang ini akan berjuang untuk bertahan hidup dan mereka memang bertahan. Dr. Charles Malik, mantan kepala majelis umum PBB, mengatakan bahwa pengharapan bagi dunia yang berada dalam krisis tergantung pada hal-hal yang kepadanya kita dapat percaya. Seseorang yang menghadapi operasi harus melandaskan pengharapannya untuk hidup pada dokter bedahnya. Seseorang yang menghadapi kejamnya peperangan meresponi kasih istrinya yang sedang menantikan dia. Ia memiliki pengharapan oleh karena ia memiliki kasih istrinya. Hukum pengharapan pun berlaku di dunia rohani. Seseorang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadinya memiliki pengharapan abadi akan hidup yang kekal, yang tidak akan pernah gagal. Penulis kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menggambarkan pengharapan ini sebagai sauh yang kuat dan aman. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ia berkata bahwa kita dapat menemukan tempat perlindungan dan menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Pengharapan ini adalah Yesus yang memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang memandang kepadanya. Keputusasaan adalah lawan dari pengharapan.
Karena ketika seseorang tidak melihat adanya solusi yang memungkinkan, itulah saatnya di mana ia kehilangan pegangannya dalam hidup ini. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berputus asa. Hidup Anda mungkin nampak tidak berpengharapan. Namun Yesus berkata kepada Anda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Ketika Anda memintanya, ia berjalan bersama Anda melewati setiap krisis. Berserulah kepadanya dan izinkan ia menanamkan di dalam hati Anda kehidupan dan pengharapan untuk hari esok. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah menderita sebagai seorang bapa, oleh sebab ia sering dikesampingkan oleh umat manusia, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Kita meminta pertolongan dan perhatian dari orang lain, tetapi sering kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan serta mengharapkan pertolongannya. Barang siapa tidak belajar bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga tidak dapat melakukannya dalam masa-masa kesukaran. Ia tidak akan melihat jalan keluar. Semua pertolongan manusia gagal. Karena itu, kita harus belajar mengharapkan pertolongan Tuhan pada hari ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya. Terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat? Baru hari ini, seorang agen perjalanan dengan siapa saya belum pernah berjumpa, berbicara kepada saya tentang paket-paket perjalanan dan terus saja mengatakan, semua ini saya beritahu karena kita kan sahabat. Padahal saya bahkan tidak kenal dia. Mungkin dia seorang pria baik-baik dan terhormat, namun mungkin juga dia seorang pelarian dari rumah sakit jiwa atau punya catatan sejarah di kepolisian. Siapakah yang disebut sahabat? Sebuah pepatah Arab menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya, mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya. Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja. Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga, jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, a man who has friends must himself be friendly. Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia, dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat. Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan berbeda. Namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati, berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak. Lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Dalam hal apakah sebenarnya Anda berkekurangan? Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih menjaga Anda. Ia senantiasa memperhatikan Anda. Dialah Bapa yang mengasihi Anda. Janganlah Anda hanya memperhatikan diri Anda saja, atau pekerjaan Anda saja, atau sesama saudara Anda saja. Berpalinglah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan yang menantikan Anda datang kepadanya. Hendaknya Anda sering berpikir tentang Bapa di surga. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Maka Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Anda akan dipersatukan dengan Dia. Dan persatuan ini akan menguatkan dan menghibur Anda. Sesungguhnya Anda tak akan kekurangan apapun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Namanya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu dunia dengan kompetisi ketat, dunia di mana orang tidak sungkan untuk saling menyakiti, dan aturan emasnya berbunyi, siapa yang memiliki emas adalah orang yang memiliki aturan, dan semboyannya adalah, lakukan kepada orang lain sebelum ia melakukannya pada Anda. Dunia nyata adalah dunia yang sukar. Ini adalah dunia di mana Anda mendapatkan waktu terbaik saat seleksi. Namun anak lain yang lolos masuk ke tim karena Anda berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarganya memiliki pengaruh. Dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan, sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana, dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca. Namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun ketika berada di meja konferensi, atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyinggol Anda, atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda. Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur, iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya, dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati, dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah, dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda? Membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata, maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia.
iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: bahwa Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Sepasang suami istri sedang bermasalah keuangan. Mereka mencoba meminjam uang dari bank, dari saudara ipar, dari teman-teman dan kenalan-kenalan, namun tidak berhasil. Membicarakan situasi kondisinya yang sulit, sang istri berkata, "Kita telah mencoba segalanya. Tak ada lagi yang dapat kita perbuat selain percaya saja kepada Allah." "Astaga," sang suami berseru, "apakah sudah separah itu? Tidak banyak yang pernah belajar pelajaran sederhana bergantung kepada Allah sebagaimana yang Abraham lakukan di zaman dulu. Ia tinggalkan tempat tinggalnya dan ia mulai perjalanan lebih dari 1.600 km melewati tanah-tanah gersang dan tandus dan pada akhirnya menjadi bapa dua bangsa besar. Abraham bukanlah pria yang sempurna. Ia bengkokkan kebenaran ketika Abimelek menginginkan Sarai menjadi istrinya. Ia bosan menantikan Allah memberinya seorang anak dan mengambil inisiatifnya sendiri. Namun dalam hal mempercayai bahwa apa yang telah Allah janjikan sanggup ia genapi, iman Abraham adalah teladan yang patut kita contoh. Namun iman Abraham tidaklah mengecualikan dia dari kesusahan atau dari masalah. Keponakannya diculik dan ditahan demi uang tebusan, para karyawannya terlibat dalam pertikaian buruh, kawanan ternaknya menghadapi kelaparan dan nyawa anaknya sendiri terancam. Dalam hal ini kita dapat belajar beberapa pelajaran penting. Suatu kali ketika saya berbicara pada suatu pertemuan, saya berbicara tentang ujian yang Abraham jalani ketika Allah ingin mengetahui apakah Abraham rela mempersembahkan anaknya sebagai korban. Dan saya mengutip Yesaya pasal 43 ayat 2 yang mengatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan." Seusai pesan itu, seorang bapa yang masih muda berkata, "Bapak tak akan menyangka alangkah bermaknanya nas Alkitab itu bagi saya." Ia jelaskan bahwa suatu kali ia sedang memancing di sungai tertentu ketika istri dan anak mereka yang berusia 3 tahun terlibat dalam suatu kecelakaan mobil tidak jauh dari hulu sungai itu. Dalam kecelakaan itu anak mereka terlempar ke dalam sungai yang deras dan tenggelam. Katanya, "Sungguh terhibur rasanya mengetahui bahwa Allah menyertai kita melalui segala kesusahan kita." Iman adalah tekad untuk tetap berjalan bersama Allah apapun yang terjadi, dan iman menghasilkan komitmen. Saya tidak pernah sepenuhnya memahami mengapa demikian banyak orang menyangka bahwa iman kepada Allah seharusnya melepaskan kita dari ujian. Allah mengasihi Abraham dan Abraham mengasihi anaknya, namun Allah membawakan kelepasan lewat ujian. Pernahkah saudara bertanya kepada diri sendiri, "Mengapa sulit sekali bagiku untuk belajar pelajaran sederhana bergantung kepada Allah?" Ada 3 alasan mengapa saya bergumul dalam merelakan, dan saya rasa saudara bisa memaklumi ketiga alasan ini. Iman menuntut kebergantungan kita, dan kita sulit merelakan karena kemandirian kita yang keras kepala. Perhatikanlah seorang anak kecil ketika saudara mencoba menolongnya, dan ia berkata, "Biar saya kerjakan sendiri." Sang pemain akrobat sirkus harus merelakan batang pegangan yang satu sebelum dapat melesat di udara dan menyambar batang pegangan yang lebih jauh. Merelakan memang sulit. Alasan kedua kita sulit mempercayai Allah dengan lebih sepenuhnya adalah karena kesombongan kita bersikeras memaksakan kehendak sendiri. Kita pegang ini itu selama mungkin. Kita percaya kepada tetangga, teman, sanak saudara, hamba Tuhan, dan dokter. Boleh dikata siapa saja sebelum terdorong untuk percaya kepada Allah saja. Alasan ketiga, kita sulit sekali mempercayai Allah adalah karena kodrat kita yang berdosa. Manusia lama kita berseru, memberontak, namun kehidupan beriman yang sederhana mengandalkan janji-janji firman Allah. J. Elton Trueblood, seorang sarjana Quaker, suatu komunitas religius, pernah menulis, "Iman bukanlah kepercayaan tanpa bukti, melainkan kepercayaan penuh yang tidak tanggung-tanggung. Ketika tidak ada lagi yang dapat saudara andalkan selain Allah, saudara akan belajar bahwa Allah itu sudah cukup." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: beritahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah bahwa oleh karena Tuhan itu kasih adanya, maka Ia ingin menganugerahkan hal-hal yang baik kepada Anda. Teristimewa hidup rohani seperti itu. Ia cuma menunggu sampai Anda menempuh jalan yang menuju kepada hidup yang baru itu. Hidup itu akan terbit dari pengorbanan. Hidup yang Anda peroleh ditentukan oleh besarnya pengorbanan Anda. Mulailah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korbankanlah waktu Anda, uang Anda, orang-orang atau perkara-perkara yang Anda cintai. Dan perhatikanlah, Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal, yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna, namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah satu, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan dua, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya, atau kapal saya, atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya. Bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友, 平安.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是Yaski的网站 yaski.co.id收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah, dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu, Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku, Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Okay, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, tahukah Anda bahwa Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal yang bernama Winston Churchill? Dia ternyata pernah tinggal kelas pada saat duduk di kelas 6 SD. Saya yakin Anda juga tahu tokoh sinema terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Steven Spielberg. Dia pernah dikeluarkan dari sekolah menengah atas dan tidak pernah kembali ke bangku sekolah. Bahkan dia sempat ditawarkan masuk sekolah luar biasa. Albert Einstein, siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh jenius ini? Dia mendapatkan angka-angka yang jelek pada waktu sekolah, sampai-sampai gurunya meminta dia untuk berhenti saja sekolah karena dinilai tidak akan berhasil. Tokoh-tokoh besar tersebut mempunyai catatan yang mungkin lebih buruk daripada kita. Namun kegagalan itu membuat mereka bangkit dan berhasil karena karakter mereka yang pantang menyerah. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Sering sekali komitmen kita terhadap kesuksesan yang ingin kita raih diuji oleh tantangan kehidupan. Sikap pantang menyerah adalah salah satu yang jelas membedakan antara sang juara dan sang pecundang. Kegagalan sering sekali menghantui sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi percayalah, apapun hasilnya pasti lebih baik dibandingkan jika kita menyerah. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tantangan, hinaan, kesulitan? Apakah Anda menjadi lesu, tidak bersemangat, atau bahkan menyerah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kalau saudara tinggal di suatu negara republik, pejabat terpilih tertinggi di negara saudara adalah seorang presiden. Tapi kalau saudara tinggal di sebuah kerajaan, katakanlah misalnya Inggris atau di Kamboja, saudara memiliki seorang raja, dan itu berarti hanya Allah yang pangkatnya lebih tinggi. Presiden bisa dicopot jabatannya, tetapi secara tradisional raja mengambil kekuasaannya dari darah keturunannya, dan sebagian besar raja akan mengklaim dirinya raja atas penunjukan ilahi. Oke, lalu apa maksudnya? Para raja dikenal sebagai yang berdaulat, dan seorang yang berdaulat adalah seorang yang tidak melapor kepada siapapun. Cukup menarik bahwa istilah berdaulat adalah istilah Alkitabiah. 19 kali ditemukan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Apa maksudnya? Sekarang ini kita cenderung menganggap Allah bertanggung jawab atas, boleh dikata, apa saja yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah membiarkan tsunami itu? Demikian kita bertanya. Atau, mengapa Allah membiarkan anak saya meninggal? Dan entah apalagi, seolah-olah kitalah yang seharusnya memutuskan apakah tindakan-tindakan Allah itu benar atau salah. Apakah kita sudah sedemikian mengklaim kedaulatan kita di atas Allah, sampai-sampai seharusnya ia diadili untuk memberikan pertanggungan jawab atas apa yang ia perbuat? Mungkin saudara akan berpikir demikian. Kalau Allah memang berdaulat, sebagaimana yang Alkitab deklarasikan, apakah ia wajib menjelaskan apa yang ia perbuat? John Calvin, reforman sekaligus teolog Prancis dengan salah satu pemikiran paling brilian yang pernah menyelidiki kitab suci, suka mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita sebagaimana orang tua berbicara kepada anak-anaknya yang masih balita, karena demikianlah batas pengertian kita. Para teolog abad pertengahan suka mengatakan bahwa yang terbatas tidak mungkin menangkap atau menampung yang tak terhingga. Apakah berarti saudara tidak mungkin mengenal Allah? Sebagian orang akan mengatakan demikian, dan ada kesan bahwa hal itu benar. Namun datangnya Kristus ke planet bumi mengubah hal itu. Kristus mengajarkan bahwa ketika saudara melihat Dia, saudara melihat Bapa. Masih ingatkah saudara akan pepatah, sebagaimana Bapa, demikianlah Anak? Jadi kehidupan, hati, dan teladan Yesus memberi kita gambaran mikroskopik tentang seperti apa Bapa kita itu. Namun, melampaui apa yang kita kenal akan Allah, faktanya adalah bahwa pengenalan kita akan Dia adalah demikian terbatas. Paulus menanyakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kemudian Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Musa itulah manusia fana yang paling dekat dengan Allah sebelum datangnya Kristus. Namun Musa menulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sejujurnya, banyak yang Allah anggap tidak perlu dijelaskan, termasuk jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita. Namun yang tidak Allah jelaskan bukanlah karena ia tidak peduli, melainkan karena kurangnya pemahaman saya. Ingatlah bahwa Calvin mengumpamakan Allah berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada anak-anak balita. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah memahami mengapa bayi seharusnya lebih memahami bahasa itu daripada percakapan normal. Namun yang kita pahami itu penuh kuasa dan eksak. Misalnya, sebagai penutup izinkan saya menceritakan saat ketika Karl Barth, sang teolog Swiss, ditanya tentang hal paling mendalam yang telah ia pelajari dalam studi-studi teologinya. Ia merenung sejenak lalu menjawab, Yesus mengasihi saya, itu saya tahu, karena Alkitab mengatakan demikian. Para siswa terkekeh gugup, namun menyadari bahwa Karl sepenuhnya serius. Pantas saja Paulus menulis, "Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12b. Suatu hari kelak, saudara akan mengerti sepenuhnya dan seutuhnya. Bersabarlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah bibit mawar. Dia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumahnya. Pupuk sekop kecil sudah dia persiapkan. Dan dia juga mengambil pot kecil tempat mawar itu akan dia tanam. Dipilihnya lah pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pemuda ini berharap bibit ini bisa tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya. Dia buang rumput-rumput yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunganya. Kelopaknya mulai merekah. Ya, walaupun warnanya belum terlihat sempurna, pemuda ini sangat senang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia selidiki bunga itu dengan hati-hati. Tapi dia heran ketika dia melihat ada muncul duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Dia kesel. Kenapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini? Tentunya duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda berpikir, kenapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Ini kan membuat aku kesulitan untuk merawatnya. Setiap kali kurapikan, selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tidak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini. Lama-kelamaan, pemuda ini mulai enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Dia mulai tidak peduli. Mawar itu tidak pernah disirami lagi. Dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dulu mulai merekah, mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, mawar bunga itu pun mati dan layu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jiwa manusia bagaikan kisah yang sudah kita dengarkan. Di dalam setiap jiwa, selalu ada mawar yang tertanam. Tuhan yang menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Tuhanlah yang meletakkan keindahan di setiap hati kita. Layaknya teman-teman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita ada mawar dan duri yang akan merekah bersama. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk dari kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal yang baik yang sebenarnya telah ada dalam setiap kita. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tidak pernah memahami potensi yang kita miliki. Untuk itu sahabat, mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin kita akan berjumpa dengan onak dan duri, tapi janganlah membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi jangan membuat kita jadi bersedih. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Konselor pernikahan setuju bahwa kehancuran keluarga kebanyakan disebabkan karena kepala keluarga yang tidak baik. Perselingkuhan dibuat nampak alami, begitu romantis dan bebas oleh produser film dan TV. Padahal akibatnya sangat merusak dan sukar dibayangkan. Pada tahun 1950, film Alfred Hitchcock, North by Northwest, ada sebuah adegan yang diperankan oleh Cary Grant dan Eva Marie Saint berlayar dengan kapal 20th Century Limited. Ia melindungi Grant dan agen spionase yang ingin membunuhnya. Saint menyembunyikan Grant di sebuah kompartemen kereta mungilnya. Malam itu, setelah porter menurunkan tempat tidurnya, Grant dan Saint berciuman dan bercakap-cakap. Grant berkata, "Saya melihatnya membuka tempat tidur." Saint menjawab, "Ya, hanya satu tempat tidur," tambah Grant. Sekali lagi Saint berkata, "Ya." Grant dengan cepat menjawab, "Saya pikir itu pertanda baik, bukan?" tanya Grant. "Indahnya," seru Saint. "Tahu apa artinya?" tanya Grant. Gumamnya, Grant dengan lembut berkata, "Katakan." Dengan kasar, Saint menjawab, "Ini berarti bahwa Anda akan tidur di lantai." Perkembangan eksploitasi seks di media akhir-akhir ini telah sangat jauh. Jauh melebihi daya imajinasi liar si pembuat film generasi pertama di mana kita pernah melihatnya. Betapa sulitnya mencoba menonton acara televisi di malam hari tanpa mengharapkan terpapar adegan seksualitas. Perisalah paduan file di surat kabar Anda untuk melihat film apa yang akan tayang dan cukup layak untuk ditonton bersama anak Anda. Seorang pengamat berpendapat bahwa untuk setiap adegan suami istri yang saling mengasihi, setidaknya ada 15 adegan seks dari dua individu yang belum terikat pernikahan satu dengan yang lainnya. Kesetiaan dari pasangan yang berdiri di sisi Anda di altar pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Media tidak mempertontonkan berapa besar rasa bersalah, sakit hati, kesepian, dan kekosongan hidup yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kursi-kursi di bioskop terisi penuh atau bukan permintaan penonton untuk ditayangkan di waktu prima. Tidak ada hubungan di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan dua orang yang saling mencintai, yang telah mengumumkan komitmen mereka melalui pernikahan, memberikan diri mereka satu sama lain secara seksual. Hubungan jenis ini tidak hanya diberkati Allah, tetapi melibatkan emosional, fisik, dan spiritual. Tidak tercemar dan murni adalah kata-kata yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Alegori Perjanjian Lama, Kidung Agung, menggunakan hubungan suami istri untuk menggambarkan kasih Allah bagi Israel dan juga kasih Kristus bagi tubuhnya, gereja. Pada pernikahan yang murahan dan meremehkan hubungan suami istri, kita menurunkan keindahan seksual ke tingkat nafsu hewani yang harus dipuaskan dimanapun ada kesempatan atau peluang. Pada tahun 1960, moralitas mulai berubah. Tidur di lantai, seperti yang dianjurkan Eva Marie Saint, sudah usang dan selama beberapa periode, lisensi seksual dihargai sebagai keindahan dan kebebasan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari ada ikatan dalam pernikahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kemarahan, permusuhan, dan kecemburuan. Berbagi suami atau istri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pergolakan emosi yang luar biasa.

ditambahkan. Apa yang tidak diberitahukan oleh media, itulah yang Anda harus pelajari dengan cara yang keras dan menyakitkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu, dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
3: Halo.
0: Halo Mas Arif. Afif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan, kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Kasih itu bersifat murah hati. Tuhan Allah yang kasih adanya memberi hal-hal yang baik secara berlimpah. Apa yang dapat mencegah dia untuk tidak berbuat demikian? Hanya diri kita sendiri. Kata Yesus, berilah dan kamu akan diberi. Akan tetapi kita sering memegang erat-erat harta milik kita dan tidak menolong orang lain yang dalam kekurangan dan sedang mengalami kesukaran. Karena ia mengasihi kita, Allah Bapa terpaksa menahan berkatnya dari kita. Ia menahan berkatnya agar kita kembali kepada jalan yang benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda,

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendarai pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ada satu pribadi yang mengetahui semua masalah kita. Ia mengetahui setiap kekhawatiran. Ia mengetahui betapa sedihnya hati kita karena semua masalah dan kekhawatiran itu. Karena itu, ia ingin sekali menolong kita. Adakah sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu? Ia ingin menyelesaikan persoalan yang menyusahkan kita. Ia ingin membuka jalan pada saat kita menghadapi jalan buntu. Ia rindu mengubah keadaan yang menyusahkan hati kita. Ia ingin menolong kita. Serahkanlah semua kekhawatiran Anda kepadanya. Bersyukurlah kepadanya karena ia telah mengambil alih kesukaran itu serta menolong Anda memecahkan masalah yang sangat menekan hati Anda, dan ia akan memenuhi hati Anda dengan damai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, SPH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, sudah dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan Apius Rupang, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, shalom. Saya menyapa yang ada di wilayah Kalimantan Timur, Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, dan juga Kabupaten Tenggaron dan sekitarnya, shalom. Saya berdoa setiap kita semuanya selalu mendapatkan berkat kasih dan anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Secara khusus buat yang sakit, percayalah Tuhanlah yang menyembuhkanmu, bukan manusia. Dan saya bersyukur program ini, Anda mengikuti program ini karena firman Tuhan yang kita dengar itu memperoleh, bisa akan membuat kita dikuatkan, bahkan firman-Nya sanggup menyembuhkan. Itulah sebabnya fokuskan hatimu kepada firman-Nya, fokuskan matamu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Dan saya berdoa, siapapun Anda, Tuhan menolong engkau. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan Anda. Bahkan yang mempunyai masalah, saya percaya Tuhan memberikan Anda kekuatan dan jalan keluar. Puji Tuhan. Mari saya mengajak Anda kembali dalam episode yang ke-533. Saya mengajak Anda untuk melihat satu ayat saja di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak kita dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, dengan satu tema, kerajaan Allah ada di dalam kita. Udah siap. Praktikan baik-baik, saudaraku. Hampir setiap dari kita, siapapun Anda, pasti kita sudah hafal yang namanya doa Bapa Kami, saudaraku. Kita mengucapkannya dalam kebaktian. Bahkan juga kita mengucapkannya dalam doa pribadi. Bahkan seringkali kita berkata doa yang disempurnakan. Dan selalu dibarengin dengan doa Bapa Kami. Bahkan sebagai doa rutin yang sudah begitu familiar, saudaraku. Tetapi pertanyaannya, adakah kita benar-benar berhenti sejenak pada kalimat ini yang kita fokuskan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya yang kita minta, yang engkau minta ketika kita berdoa? Apa sesungguhnya yang kita minta ketika berdoa demikian? Di mana kerajaan Allah itu? Ini menjadi tanda tanya. Apakah di surga saja? Atau apakah cuma hanya di gereja saja? Atau adakah seharusnya bersemayam di suatu tempat yang jauh lebih dekat? Ya, di dalam kita sudah pasti. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, hari ini kita akan menyelami ada 3 poin, 3 hal yang bisa kita renungkan dari doa yang paling terkenal di dunia ini, saudaraku. Kita melihat dari diagnosis tentang apa itu kerajaan, keundangan untuk menyambutnya, bahkan hingga kepada panggilan untuk mewujudkannya, saudaraku. Dahsyat. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang pertama, poin yang pertama yang bisa kita renungkan, saudaraku dengar, saya mau kasih tahu, kerajaan Allah bukan wilayah, saudaraku. tapi pemerintahan hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, suatu hari kita masih ingat, suatu hari orang-orang Farisi datang kepada Yesus, saudaraku, dengan pertanyaan yang sangat praktis. Apa pertanyaannya? Mereka bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Sudah pasti, saudaraku dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang wajar. Mereka sudah menantikan kedatangan Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel secara politik dan militer. Bahkan masih ingat tak ketika kita melihat ya, ketika Yesus naik ke surga, para murid pun meminta satu hal kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi sangat familiar, saudaraku. Tapi jawaban Yesus itu mengejutkan mereka. Apa Yesus katakan? Kerajaan Allah tidak datang dengan cara yang dapat diamati. Dan kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang revolusioner. Sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dikatakan apa? Kerajaan Allah ada di antara kamu. Atau dalam beberapa terjemah dikatakan begini. Di dalam kamu, kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di mana? Terjemahnya begini. Ada di dalam para pendengar yang mendengar pada hari ini. Dahsyat. Mari kita lihat. Lukas pasal 17 ayat 20-21. Dikatakan kerajaan Allah tidak datang dengan cara yang dapat diamati. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini kita lihat ada kata kunci yang penting. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, dikatakan basileia. Dahsyat. Jadi ini bukan tentang kata untuk wilayah atau teritorial, saudaraku. Jadi basileia ini berbicara tentang apa? Ini tentang kekuasaan, pemerintahan, otorita raja, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, kerajaan Allah bukan tempat yang bisa ditunjuk di peta. Tetapi kerajaan Allah adalah realitas pemerintahan Allah yang hadir dimanapun Tuhan diizinkan untuk apa? Untuk memerintah, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun menegaskan dalam Roma pasal 14 ayat 17, mari kita lihat apa dikatakan. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, jadi bukan ritual lahiriah, jadi bukan praktek agama semata. Perhatikan baik-baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kerajaan Allah adalah kualitas kehidupan batin yang lahir dari pemerintahan Allah atas hati kita, saudaraku. Dahsyat, mantap, saudaraku. Kesimpulannya, saudaraku dikasih Tuhan, dari poin pertama apa yang saya sampaikan, kerajaan Allah tidak perlu kita cari di tempat jauh. Kerajaan Allah itu hadir ketika saudara saya, saudara para pendengar dimanapun Anda berada, mengizinkan kita, mengizinkan Allah untuk memerintah hati kita, bukan diri sendiri, bukan ambisi, dan bukan ketakutan, saudaraku. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Hari ini pertanyaannya adalah, siapa yang hadir di dalam hatimu? Kalau Allah yang hadir, kalau Yesus yang hadir dalam hidupmu, maka selamatlah. Saya berkata, congratulations. Kenapa? Karena kerajaan Allah ada di dalammu. Dahsyat, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ini artinya apa? Ini berbicara tentang doa yang mengubah prioritas, saudaraku. Ini kalau kita berdoa, aduh, kedoanya nih pasti maunya apa? Tuhan berkati perusahaanku, Tuhan berkati gajiku, Tuhan aku mau naik gaji, Tuhan berkati tokoku, haya, mungkin yang Chinese bilang haya, supaya tokoku banyak duitnya, banyak cuan. Kita selalu berdoa demikian. Apakah salah? Ya tidak salah. Semua orang berhak berdoa, semua orang berhak minta-minta. Tetapi pertanyaannya, prioritas, saudaraku. Jadi kalau kita bicara datanglah kerajaan-Mu, ini bicara doa yang mengubah prioritas. Setelah kita memahami apa itu kerajaan Allah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kerajaan itu hadir dalam hidup kita, saudaraku. Dan inilah, saudaraku, dikasih Tuhan, ini jawaban Yesus yang ditaruh dalam doa Bapa kami. Dan kita mengundangnya, saudaraku. Datanglah kerajaan-Mu. Bukan doa yang pasif, saudaraku. Tapi ini adalah deklarasi aktif. Saudaraku dikasih Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, setiap kali kita mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, kita sedang melakukan sesuatu yang sangat radikal. Kenapa? Kita melepas tata hati dari kekuasaan diri sendiri dan mengundang Allah untuk mengambil tempatnya sebagai Raja. Dahsyat. Perhatikan, para pendengar dimanapun Anda berada, ketika kita tidak berdoa, perhatikan, kita tidak berdoa, Tuhan izinkan aku sesekali mengunjungi kerajaan-Mu, melainkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu.

0: dalam setiap relasiku. Dahsyat. Ini saudaraku, doa yang mengubah prioritas. Jangan hanya cuan, cuan, cuan. Minta omset, ayah. Maka minta jodoh, apa segala macam ya. Mari kita lihat Matius pasal 33. Apa yang firman Tuhan katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, Matius 6:33 memberikan kunci praktisnya. Carilah dahulu. Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik, ini soal urutan prioritas. Bukan berarti hal-hal lain tidak penting. Seperti kebutuhan, pekerjaan, keluarga. Saya mau kasih Tuhan, semuanya penting. Tetapi ingat, ada yang harus menjadi tanda petik dahulu, prioritas yang menjadi apa? Pusat gravitasi yang mengatur segalanya. Dan saudaraku dengar, para pendengar dimanapun Anda berada, dan itu adalah apa? Kerajaan Allah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika Allah yang memerintah sebagai prioritas utama, saudaraku dengar baik-baik, kekhawatiran tentang masa depan berkurang. Karena kita percaya Tuhan yang mengatur, dan keputusan kita menjadi lebih terarah. Karena ada standar yang melampaui kepentingan diri. Dahsyat. Bahkan hidup mendapatkan makna yang lebih dalam. Karena apa? Karena kita tahu kita bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, tantangan pada hari ini, setiap pagi yang jam 4 yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahkan yang malam 7:30 malam yang ada di wilayah Kalimantan Timur, dengar baik-baik. Sebelum membuka ponsel, ini tantangan kita. Sebelum membaca berita, tanyakan satu saja pertanyaan. Siapa yang hari ini menjadi raja atas hidupku, atas hidupmu? Yang ketiga, sudah kudikasih Tuhan, apa menjadi poin yang ketiga? Jadilah kehendakmu. Artinya apa? Ketaatan sebagai wujud nyata kerajaan. Dahsyat. Para pendengar dimanapun ada berada, poin ketiga ini adalah puncak dari semuanya. Kalau poin pertama adalah pemahaman, dan poin kedua yang barusan kita dengar itu adalah undangan, maka dengar baik-baik, poin ketiga itu adalah perwujudan, saudaraku. Dahsyat. Perhatikan kelanjutan dari doa ini. Dikatakan apa kalimat selanjutnya? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara pendengar, ini adalah kalimat yang sangat mendalam. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar bumi menjadi seperti sorga. Bukan hanya bumi, tapi juga rumah tanggamu seperti sorga. Karena di akhir zaman ini sekarang banyak rumah tangga bukan seperti surga, tapi rumah tangga seperti neraka. Bahkan di lingkungan pekerjaan bukan seperti surga, di tempat, di lingkungan pekerjaan seperti neraka. Hari ini Yesus mengajarkan kita, saudaraku. Bukan dalam arti kita memindahkan surga ke bumi secara harfiah, tetapi ini dalam arti apa? Di bumi ini pun, di rumah tanggamu, di rumah tanggamu, atau di tempat pekerjaanmu pun, saya mau kasih tahu, kehendak Allah itu dilakukan seperti di surga, di mana ia dilakukan dengan sempurna, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bisa melihat kitab Filipi pasal 2:13. Demikian firman Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah kabar baiknya. Kita, saudara-saudara, tidak melakukannya sendirian. Filipi pasal 2 ayat 13 menegaskan Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, di dalam para pendengar, baik kemauan maupun pekerjaan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak hanya memerintahkan ketaatan, Ia juga yang memampukan ketaatan itu di dalam setiap kita, saudaraku. Dahsyat. Saudara para pendengar, dimanapun Anda berada, ketika kita menyerahkan suatu area hidup kita kepada kehendak-Nya, entah itu keputusan karir, atau juga mungkin relasi yang berat, atau juga kebiasaan yang harus diubah, kita sedang menjalani tanda petik surga kecil di bumi, tempat di mana kehendak Allah digenapi secara nyata melalui satu kehidupan manusia, saudaraku. Dan itulah sebabnya kerajaan Allah di dalam kita, di dalam para pendengar, bukan hanya yang kita rasakan secara spiritual, tetapi dengar, ini yang menjadi bukti nyata dalam hidup kita sehari-hari, saudaraku. Dahsyat. Mari kita melihat apa yang menjadi teladan Yesus sendiri yang melakukannya. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan Yesus yang lemah. Ayat ini bukan Yesus yang lemah, tetapi ini adalah Yesus yang paling sungguh-sungguh berdoa. Yesus sendiri pun memberikan teladan. Dia berkata apa? Jadilah kehendak-Mu. Saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan saat muda loh, tapi ini di titik paling berat dalam sejarah manusia, saudaraku. Dan perhatikan, Yesus tidak menyerah karena tidak punya pilihan. Yesus memilih untuk menyerahkan kehendak kepada Bapa karena Ia percaya kepada Bapa. Karena Yesus tahu bahwa di balik kehendak Bapa yang tampaknya menyakitkan, Dia melihat ada rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat manusia, saudaraku. Saudaraku para pendengar, dimanapun Anda berada, Getsemani itu mengajarkan kita, kerajaan Allah di dalam kita tampak paling jelas bukan ketika segala sesuatu menyenangkan, saudaraku, tetapi ketika kita memilih untuk berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah pergumulan doa kita, kita berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini lakukan tiga hal yang sederhana. Yang pertama, periksa siapa yang menjadi raja di hatimu. Apakah Allah yang memerintah hidupmu hari ini? Atau jangan-jangan keinginanmu, egomu, agenda pribadimu sendiri? Mari jujurlah di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh. Jadikan, datanglah kerajaan-Mu. Ini bukan hafalan, saudaraku, tapi ini doa yang mengubah urutan prioritas hidupmu setiap pagi. Bahkan yang ketiga, serahkan satu area. Saudaraku dikasih Tuhan, pada pendengar dimanapun Anda berada, identifikasi satu area hidup yang belum diserahkan kepada kehendak-Nya. Dan serahkan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang susah kau serahkan. Mungkin uangmu, mungkin hartamu, mungkin usahamu, serahkan. Dan berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Diserahkan kepada kehendak Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah surga kecil di bumi. Hari-hari ini,
1: Mari renungkanlah sudah kau dikasih Tuhan. Apa yang kita pelajari? Tiga hal yang sudah kita renungkan dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengar, kerajaan Allah ada di dalam kita. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Itulah sebabnya pastikan bukan ego, bukan dirimu, bukan aku lagi, tapi Yesus yang memerintah seluruh kehidupan kita. Buka hatimu, kita berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami bukan lagi Kristus, tapi egois kami, kedagingan kami, ampuni kami Tuhan. Sehingga seringkali kami berdoa, kami tidak tahu kepada prioritas yang benar. Kami hanya berdoa meminta sesuatu yang hanya memuaskan keinginan kami. Tuhan ampuni kami. Dari doa Bapa kami, Engkau sudah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kami. Hari ini kami meminta Roh Kudus jamah kami. Dan kami memanggil Yesus Tuhan. Biarlah Engkau betul-betul masuk di hati kami. Menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus buat yang sakit tambah berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu yang tercurah di atas kayu salib. Aku berdoa mereka disembuhkan, anugerah Allah menyembuhkan mereka. Darah Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat semuanya, Anda bisa mendukung terus untuk pelayanan yang Pastor Apius lakukan. Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih buat semuanya yang mendukung terus pelayanan Pastor Apius yang ada di Kalimantan Timur dan terus sampai juga ke pelosok-pelosok. Tuhan Yesus memberkati semua, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-534. Shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang kekal dan tidak berubah memberi kita hak istimewa untuk mengenal Dia secara pribadi. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 90 ayat 1 dan 2.
1: Tuhan, perteduhan abadi, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, sebagai orang percaya, kita ingin mengenal Tuhan yang kita sembah. Meskipun pemahaman kita terbatas, mempelajari sebanyak mungkin akan membantu kita memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan juga menyaksikan iman kita. Jadi, mari kita selidiki empat sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah 1. Seorang pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk merasa, berpikir, dan membuat keputusan, dan kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti Dia juga memiliki kemampuan untuk merasa. Dan faktanya, Alkitab sering menyebut perasaan-perasaan Tuhan seperti marah dan mengasihi. 2. Dia adalah Roh. Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Dia tidak terbatasi, Dia tidak dikurung dalam suatu tubuh atau tempat, sehingga kita dapat menyembah dalam hadirat-Nya di mana saja. Roh-Nya tinggal di dalam setiap orang percaya. Roma pasal 8 ayat 9. Sehingga kita dapat menikmati penyertaan dan bimbingannya setiap waktu. Dia adalah yang ketiga, kekal. Yesaya pasal 40 ayat 28. Dia selalu dan akan selamanya ada. Tidak ada yang sudah ada sebelum Dia, dan tidak ada yang akan ada sesudah Dia. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah 4, tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Sifat dan karakternya tetap tidak berubah selamanya. Saudara pendengar, sungguh suatu berkat luar biasa Tuhan berkenan menyatakan karakternya pada kita. Dan sungguh mengherankan, Dia membuat kita dapat berelasi dengannya melalui Yesus. Kiranya kita memuji Dia dan terus rindu mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif, biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar, urusan upgrade lampu percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.
1: Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkan lebih keras nama siapa?

0: essa boa aula aqui, tá, acabou!
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang.

0: melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

mengukir batu, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya.

0: Apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri. Sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah kelakuan tetangga Anda yang mempersulit hidup Anda itu sebagai pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mengalami berkat yang sebenarnya hendak Tuhan berikan kepada Anda melalui peristiwa itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hati Anda penuh dengan kecemasan. Suasana damai sejahtera telah lenyap dari hidup Anda. Anda dicekam oleh ketakutan akan masa-masa kesukaran yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Allah Bapa ingin menolong Anda. Ia berfirman, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering." Ia menunjukkan jalannya kepada Anda. Anda akan menjadi kuat dan hati Anda akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripadanya. Pada masa-masa kesusahan, damai itu tidak akan meninggalkan Anda. Damai itu bagaikan sungai yang mengalir dari kesatuan Anda dengan kehendak Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2

2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi harus menyertai orang-orang yang dikasihinya itu, teristimewa bila mereka mengalami kesukaran. Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia ada pada saat pertolongannya sangat dibutuhkan. Pada saat itu ia akan mengelilingi kita bagaikan gunung-gunung yang melindungi kita terhadap hal-hal yang mengerikan yang datang dari segala penjuru. Ia yang Maha Kuasa dapat melaksanakan hal-hal yang semacam itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

boleh meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: Selamat pagi, Ayah. Boleh bicara?
1: Oh, Yunus. Selamat pagi. Masuklah. Boleh, ada apa, nak?
0: Ayah, Tuhan telah bicara pada saya dan memberi saya penugasan baru. Dan saya jadi tidak senang. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya mempertimbangkan diri tidak mentaati Allah.
1: Oh, jangan Yunus. Jangan mengatakan begitu. Selama kita mentaati Dia dan memegang perintah-perintah-Nya, Yehova adalah Allah yang menakjubkan, panjang sabar, penuh kasih karunia dan rahmat. Tapi kalau kamu tidak mau mentaati Dia, kamu akan susah sendiri. Ia sudah berulang-ulang memberitahu kita melalui para nabinya bahwa Ia tidak akan menerima ketidaktaatan. Kamu sendiri kan salah seorang nabinya, Yunus. Kamu tahu persis maksud Ayah.
0: Tunggu dulu, Ayah kan belum dengar keseluruhan ceritanya. Allah mau saya pergi ke Niniwe dan mengkhotbahkan pertobatan kepada orang-orang di sana. Ayah tahu saya tidak bisa pergi ke sana, bukan? Mereka kan musuh kita. Menolong mereka sama saja dengan merugikan bangsa kita sendiri. Lagi pula, mereka brutal dan jahat. Mereka tidak pantas mendengar tentang Allah. Mereka punya ilah sendiri. Mereka menyembah berhala. Tuhan tidak pernah mengutus nabi lain untuk berkhotbah kepada orang yang tidak mengenalnya. Mengapa Ia menyuruh saya?
1: Yunus, anakku, Ayah tahu semua yang kamu katakan itu benar. Tapi jalan kita kan bukan jalan Allah. Kita tidak bisa memandang segalanya sebagaimana Ia memandang. Pokoknya, kita harus mempercayai Dia dan mentaati Dia.
0: Saya sudah mengambil keputusan, Ayah. Saya tidak akan pergi ke Niniwe. Saya akan pergi ke Yafo dan naik kapal ke Tarsis. Saya akan pergi sejauh mungkin dari Allah. Saya tahu Allah bisa menghukum saya dengan berat, tapi saya siap mengambil risiko. Saya telah mengerjakan segala yang Ia suruh saya kerjakan, tapi yang satu ini saya tidak bisa mengerjakannya.
1: Dengarkan Ayah, Yunus. Jangan menentang Allah. Kamu kan salah seorang pilihannya, salah seorang nabinya. Kalau kamu tidak pergi ke Niniwe dan memberitakan kasih Allah kepada orang-orang di sana, Ayah yakin Ia akan menjatuhkan hukuman mengerikan terhadapmu karena ketidaktaatanmu.
0: Saya sungguh menyesal membuat Ayah kecewa seperti ini. Tapi kalau segalanya beres, saya akan berangkat sore ini. Saya punya rencana mampir ke rumah Set dalam perjalanan ke Yafo. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang, dan saya tidak tahu kapan saya akan melihat Ayah lagi. Tapi kalau Allah menghendaki, saya akan melewatkan beberapa bulan di Tarsis, baru kembali ke Gath Hefer. Kalau saya tidak kembali, yakinlah bahwa saya mengasihi Ayah. Dan saya hargai segala yang telah Ayah lakukan untuk mengajar saya menjadi pribadi yang Allah inginkan. Ini bukan salah Ayah, ini keputusan saya. Kalau ternyata keliru, ya saya sendiri yang bersalah.
1: Ya sudah, kalau itu keputusanmu, pergilah Yunus. Tapi carilah sekelompok orang sebagai teman seperjalanan. Perjalanan jauh bisa berbahaya. Ayah berdoa, kiranya Allah menyayangkan nyawamu dan menjagamu, dan agar suatu hari kelak, kamu akan kembali ke keluarga kita.
0: Terima kasih ya. Saya pamit, siap-siap untuk perjalanan saya. Saya perlu membelikan kado untuk keluarga, teman-teman, mengembalikan peralatan pertukangan kayu yang pernah saya pinjam, memastikan diri cukup uang untuk perjalanan saya, dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Lalu berkemas-kemas. Saya duluan ya. Selamat tinggal ya.
1: Selamat jalan, nak.

Coba ya, aku tidak tahu harus bawa apa. Karena aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan pergi. Mungkin saja tidak pernah kembali lagi. Siapa yang tahu? Ke Yavu butuh beberapa hari. Jaraknya 140 km dari sini. Dan aku hanya sanggup berjalan 26 km per hari. Haruskah ku bawa semua pakaian ini? Tidak, tidak bisa. Nanti bebanku terlalu berat. Udaranya terlalu panas untuk memikul beban seberat ini selama beberapa hari. Mana sandalku yang lain ya? Dan surban biru itu? Aku akan mengenakan turban coklat untuk melindungi kepala dari terik matahari. Tapi aku butuh turban ekstra. Aku akan membawa dua baju. Sip. Kurasa sudah cukup untuk sekarang. Ketika aku tiba di Tarsis, aku bisa menyuruh orang mengirimkan barang-barangku yang lain kalau perlu. Tas ini akan tetap berat kupikul hingga ke Yahoo. Aku perlu berhenti, istirahat, menyenangkan diri beberapa kali sehari. Aku butuh makanan dan air untuk perjalanan 5 hari. Aku akan makan bersama Seth ketika aku mengunjungi keluarganya. Dan akan ada makanan di kapal begitu aku tiba di Yavu. Entah, aku harus mencari tempat menginap atau bisa langsung naik kapal begitu aku tiba di sana. Baiklah, rasanya sudah ku kemas segalanya yang kuperlukan kecuali makanan.

Aku akan membawa satu tas ara dan kurma kering, dan selusin kerat roti, dua lusin ikan kering, gandum kering, dan air. Akan ada mata air di sepanjang jalan. Tapi aku tidak bisa mengandalkan itu saja, sebab mungkin saja berhari-hari aku tidak menemukan mata air. Seharusnya makanan dan air cukup untuk 4-5 hari. Asik juga nih, aku sudah tidak sabar melihat pemandangan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan yang terutama menjauhi hadirat Allah dan suaranya yang menyuruh aku pergi ke Niniwe, Yunus. Ih, sungguh tidak adil. Ia mengutus aku ke sana. Ia tidak pernah mengutus nabi lain untuk berkhotbah di negeri orang yang tidak mengenalnya.

Nama saya Amitai. Yunus itu anak saya. Allah memanggil dia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Ia pertama-tama memenuhi panggilannya ketika ia menubuatkan bahwa Allah akan menyelamatkan orang Israel lewat tangan Raja Yerobeam. Sekarang Allah memberi tugas ke Niniwe dan Yunus marah terhadap Allah karena penugasannya ke Niniwe itu. Ketika Yunus sadar bahwa Allah benar-benar serius mengutus dia ke Niniwe, ia sangat resah. Ia tidak mau pergi ke Niniwe. Ia mencari-cari alasan, namun Allah tetap bersikeras. Itu bukan keputusan Yunus, itu adalah keputusan Allah. Saya sempat berbicara kepada Yunus tentang keputusannya untuk mentaati Allah dan malah pergi ke Tarsis. Tapi ia tidak mau mendengarkan. Ia kira ia bisa melarikan diri dari Allah dan bahwa suara sepoi-sepoi bahasa yang menyuruhnya pergi ke Niniwe itu takkan terdengar lagi. Padahal, tidak seorang pun bisa lari dari Allah, terutama nabi-nabinya. Saudara kira saudara bisa lari dari hadirat Allah? Tidak ada yang bisa. Allah ada di mana-mana. Ia melihat kita kemanapun kita pergi. Ia kenal nama kita dan bisa memanggil kita dimanapun kita berada. Yunus pun sudah tahu itu. Apa sih yang dia pikirkan? Yunus tidak mau menempuh perjalanan 800 km demi Allah. Tapi ia tidak keberatan menyusuri laut besar yang 4.000 km daripada mentaati Allah. Saya takut Yunus belum menghitung harga yang harus dibayarnya karena lari dari Allah. Biasanya orang tidak akan menempuh perjalanan kecuali benar-benar perlu. Entah lewat darat atau laut, perjalanan itu tidak nyaman dan seringkali sangat berbahaya. Sebagian besar kapal relatif kecil, dan bahkan para pelaut terbaik pun tidak selalu dapat mengatasi badai, terutama ketika mereka menempuh jarak sejauh ke Tarsis. Yunus pernah mendengar cerita-cerita tentang bahaya di laut, tapi ia tetap bertekad pergi ke Tarsis. Ia akan berada di kapal selama berbulan-bulan. Tapi apapun yang saya katakan tidak mampu mengubah pikirannya.

Ternyata bersiap-siap itu butuh waktu. Mungkin lebih baik aku tidak berangkat kemarin sore. Lebih baik di waktu pagi. Dan aku berjalan lebih cepat dalam udara sejuk. Sekarang sudah mulai sangat panas. Aku jadi cepat lelah. Kakiku sakit karena kerikil yang masuk ke dalam sandalku. Tuh, ada pohon zaitun untuk bernaung. Lebih baik aku berhenti dan istirahat malam dulu. Buah ara yang kumakan tadi pagi sudah habis. Aku benar-benar lapar. Ikan dan celai akan memberi aku kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu aku akan mencari kuah atau tempat yang baik untuk tidur malam ini. Gua akan lebih hangat dan juga melindungi aku dari perampok yang berkeliaran. Mungkin seharusnya aku mengindahkan kata-kata ayah dan pergi bersama sekelompok orang sehingga jauh lebih aman. Tapi aku ingin cepat-cepat sampai ke Yahoo. Kalau siang panas, tapi agak dingin kalau malam. Aku bisa menggunakan bajuku sebagai selimut untuk menghangatkan diri. Berlayar dengan kapal akan jadi pengalaman baru bagiku. Entah seperti apa rasanya. Entah seberapa banyak penumpangnya mau ke Tarsis juga, atau kapalnya akan mampir di beberapa tempat. Mungkin kapalnya berlayar dekat pantai. Mungkin aku bisa turun di beberapa pelabuhan dan melihat wilayah baru. Aku akan berbulan-bulan naik kapal. Jadi pasti akan bertemu teman baru. Kemungkinan besar sebagiannya akan pergi ke Tarsis bersamaku.

Sudah hampir 3 hari aku berjalan, dan hari ini aku akan melintasi pegunungan. Wah, aku dapat melihat laut besar dari sini. Tampaknya

0: Halo Yunus, sedang apa kamu di sini? Semuanya baik-baik saja di rumah? Tumben jauh-jauh kemari. Jangan salah paham, aku senang sekali melihatmu. Menginap di rumah ya? Mari, kuperkenalkan istriku Ripka dan anak-anak kami. Ripka kebetulan sedang menyiapkan rebusan untuk makan malam. Asik kan?
1: Set, pelan-pelan dong. Izinkan aku menjawab. Semuanya baik-baik saja di rumah. Keluargaku kirim salam padamu, Ripka dan anak-anakmu. Baik, aku akan makan malam bersamamu dan keluargamu. Dan ya, aku mau menginap di rumahmu. Terima kasih telah mengundangku. 3 hari yang lalu, aku berangkat dari rumah. Dan aku benar-benar bosan makan buah kering ini. Ikan yang kubawa sudah habis 2 hari yang lalu. Pasti asik makan rebusan. Dan alasan aku kemari, aku mau ke Yafo.
0: Yafo? Mau apa ke Yafo? Itu perjalanan 5 hari loh dari rumahmu. Pasti lelah ya?
1: Memang sih, tapi kan aku bisa tidur nyenyak di rumahmu nanti malam. Aku mau ke Yafo untuk naik kapal ke Tarsis.
0: Tunggu dulu, mau ke Tarsis? Yunus, tahukah kamu berapa jauh Tarsis itu? Dan betapa bahayanya berada di laut besar selama itu?
1: Seth, telah terjadi sesuatu yang kamu tidak tahu. Allah telah berfirman kepadaku dan menyuruhku pergi ke Niniwe, berkhotbah pada orang-orang di sana. Aku tidak bisa melakukannya. Mereka kan musuh kita. Menolong mereka sama saja dengan merugikan Israel. Jadi kurasa dapatlah kamu katakan bahwa aku lari dari Allah. Mungkin ia akan mengutus orang lain.
0: Yunus, kamu kenapa sih? Mana bisa kamu lari dari Allah? Allah kan ada di mana-mana. Aku dengar orang Niniwe sangat jahat dan sangat brutal. Tapi kamu tidak takut kan? Selama kamu mentaati Allah, kamu tahu ia akan menyertaimu dan melindungimu.
1: Takut sih tidak. Hanya saja, orang-orang Niniwe kan sangat jahat dan benci kepada Israel. Itulah sebabnya aku tidak mau pergi. Mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan Allah. Dan kalau mereka bertobat, aku tahu ia pasti mengampuni mereka. Ayahku juga kecewa ketika aku beritahu aku mau lari dari Allah sejauh mungkin. Katanya Allah akan menghukum aku dengan sangat berat.
0: Yunus, aku takut ayahmu benar. Allah kan Allah yang adil dan ia sudah memberitahu kita bahwa kalau kita tidak memegang perintah-perintahnya, ia akan membawakan kebinasaan kepada kita. Selama kita taat, ia akan menyertai kita dan menjaga kita. Tapi ia pasti akan menghukum ketika kita tidak mentaati dia, Yunus. Pertimbangkanlah kembali. Menetaplah di sini selama beberapa hari bersama kami. Lalu pulanglah kepada keluargamu. Mintalah ampun kepada Allah dan katakanlah bahwa kamu akan mengerjakan apapun yang ia mau kamu kerjakan.
1: Percuma, Seth. Pasti ia akan tetap menyuruhku pergi ke Niniwe. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah mengambil keputusan dan besok aku akan naik kapal di Yafo, berlayar ke Tarsis.

Sampai juga akhirnya. Aku sudah bisa melihat kota itu di kejauhan. Sudah 5 hari aku menempuh perjalanan berat, tapi sebentar lagi tiba. Aku senang, sebab aku telah menghabiskan hampir semua makanan yang kubawa. Lelah sekali rasanya. Perjalanan ini sulit, belum lagi ancaman dan bahaya perampok. Aku sudah tidak sabar beristirahat setelah naik kapal.

0: Halo Pak, nama saya Demetrius, kapten kapal ini.
1: Halo Kapten, saya Yunus dari Kat Hefer di Zebulon.
0: Bagaimana saya bisa membantu Bapak hari ini? Ini adalah kapal muatan dan kami mau berlayar ke Tarsis. Ada muatan yang bisa kami antarkan?
1: Tanpa muatan Kapten, saya sendiri yang mau ikut berlayar ke Tarsis. Ini uang untuk tiketnya Pak. Saya harap saya bisa naik kapal sekarang dan tidak perlu menunggu hingga besok pagi.
0: Boleh. Selamat bergabung, Yunus. Pelayaran ke Tarsis ini jauh. Entah berapa lama. Ini sangat tergantung pada cuaca, Yunus. Ketika musim dingin tiba, kita biasanya harus berlabuh dan menetap di sana hingga cuaca menjadi hangat. Karena pelayarannya jauh ke Tarsis, Bapak akan berbulan-bulan di kapal.
2: Ayo bergabung. Banyak di antara kami di sini yang juga mau ke Tarsis. Nama saya Yosef.
1: Halo Yosef. Saya Yunus dari Kat Hefer di Zebulon. Senang berkenalan denganmu. Saya juga mau ke Tarsis. Kamu dari mana?
2: Saya dari Silo dan mau ke Tarsis dengan harapan mendapat pekerjaan tetap di sana sebagai tukang kayu. Saya tahu pelayaran ini jauh dan berbahaya, tapi saya juga tahu bahwa Allah Yehova akan menyertai saya. Saya tahu dalam hati bahwa Ia menyertai saya kemanapun saya pergi.
1: Saya belum tahu akan mengerjakan apa nanti, tapi yang pasti saya juga akan mencari pekerjaan. Di kota demikian besar, pasti ada pekerjaan bagi semua orang.
2: Tampaknya memang akan ada pekerjaan bagi kita semua. Penumpang lain juga mau pindah ke Tarsis karena alasan yang sama.
1: Baru 6 hari yang lalu, saya memutuskan datang ke Yahoo dan naik kapal ke Tarsis. Beberapa hari terakhir sangat sibuk, bersiap-siap berangkat ke Yahoo. Saya berjalan kaki selama 5 hari terakhir dan saya benar-benar lelah. Saya ke bawah dulu ya, mau tidur. Sampai nanti ya, Yosef.
2: Baiklah. Nanti kita ngobrol lagi setelah kamu istirahat. Bising sekali di kapal ini. Semoga kamu bisa istirahat.
1: Terima kasih, Yosef. Sampai ketemu ya. Kalau ada yang mencari saya, katakan saya di bawah.

Yunus terkejut mendengar komentar Yosef tentang imannya. Ia bertanya-tanya, apa kata Yosef nanti seandainya ia tahu bahwa Yunus mau lari dari Allah Yehovah?

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Kisah Yunus mengajar kita tentang kedaulatan Allah. Dialah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan dialah yang memegang kendali atasnya. Kita belajar bahwa kasih dan rahmat Allah berlaku bagi semua orang. Allah memberikan tugas untuk Yunus kerjakan. Namun, Yunus tidak mau mengerjakannya. Ia berusaha lari dari Allah. Apakah ia lupa akan perkataan Daud sang pemazmur? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Mazmur 139 ayat 7-10. Tentunya Yunus tahu bahwa percuma saja berusaha lari dari Allah. Di dalam firman Allah, kita diingatkan bahwa ketika Allah memilih kita untuk mengerjakan sesuatu, Ia memampukan kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia berjanji bahwa kita tidak pernah sendirian. Ia selalu menyertai kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Yunus tampaknya melupakan hal itu ketika ia memutuskan untuk lari dari Allah. Ia mengambil keputusan bodoh, walaupun ia seharusnya sudah tahu, lari dari Allah itu mustahil. Terkadang kita mengambil keputusan-keputusan bodoh dan tidak mau mengerjakan apa yang Allah suruh. Mungkin kita takkan melangkah sejauh Yunus, tapi kita arahkan hati kita menjauh dari Allah. Satu hal yang pasti, tidak seorang pun dapat lari dari Allah. Itu mustahil, Ia ada di mana-mana. Firman Allah mengatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita tidak mungkin luput dari Allah. Dalam kasih dan rahmat-Nya, Ia akan memburu kita dan memberi kita kesempatan kedua. Allah itu Allah yang besar. Ia Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Dialah yang menjadikan langit, bulan, dan bintang-bintang, keseluruhan alam semesta. Allah mengetahui segala sesuatu. Ia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Ia juga Allah yang penuh dengan kebaikan hati, rahmat, dan kasih karunia. Ia adalah Allah yang mengasihi. Ia tunjukkan kasih-Nya, rahmat-Nya, dan kasih karunia-Nya kepada kita lewat banyak cara. Dialah yang menjadikan kita. Allah-lah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Dia yang menjadikan kita, kita sangat istimewa bagi Allah. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah menyebut Abraham sahabat-Nya. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah memang sahabat kita. Kita bisa berbicara dengannya sebagai sahabat. Tetapi sesuatu telah terjadi. Firman Allah menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Tetapi, walaupun kita orang berdosa, Allah telah mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah Allah pengampun. Ia telah menyediakan jalan agar orang-orang yang berdosa dapat diampuni dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya, dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku tahu aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau tahu tentang jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian.
Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku tahu aku telah berdosa. Terima kasih bahwa Engkau telah menyediakan jalan bagi dosa-dosaku untuk diampuni. Aku mau tahu tentang jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi dosa-dosa kita untuk diampuni. Kisah selanjutnya dari serial Kisah Yunus adalah Allah yang tidak mau melepaskan Yunus. Sampai jumpa.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Waktu itu kami sudah menikah selama 7 tahun dan kami belum mendapatkan keturunan. Semua cara sudah kami coba. Banyak dokter yang telah kami datangi, tapi tetap tidak ada hasilnya. Selama 7 tahun masa penantian itu banyak hal yang membuat saya sangat tertekan. Saya jadi sangat sensitif, apalagi ketika orang-orang bertanya, kapan nih punya momongan? Ya ada saya sedih, khawatir dan takut. Tetapi saya bersyukur suami saya selalu ada dan menguatkan saya. Ada satu perkataan yang selalu saya ingat. Anak adalah anugerah. Ada atau tidak ada anak, saya tetap mencintai kamu. Dan kami terus percaya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Sampai akhirnya di tahun ke-7 pernikahan kami, Tuhan mengaruniakan seorang putri yang cantik. Bahkan sekarang setelah 12 tahun kami menikah, kami dikaruniai 2 orang anak. One boy, one girl. That's enough for me. Thank you, Lord Jesus.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman. "Kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa." Allah tahu apa yang ingin Dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga? Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar Dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dali mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan dusta di dalam kehidupan ini, maka siapa yang menjadi bapa Anda sudah jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menghindari gaya hidup yang penuh dengan dusta. Anak-anak terang harus berbuahkan terang. Anak-anak terang harus ditandai dengan segala sesuatu yang bersifat terang. Jadi dusta adalah perbuatan kegelapan. Dosa ini terjadi ketika kita mulai berdusta dengan memutarbalikkan fakta-fakta, atau dengan melebih-lebihkannya, atau tidak bersedia menyatakan kesalahan kita, dan berusaha menudunginya dengan cara tutup mulut, atau dengan memberi alasan yang dicari-cari. Saudara pendengar, setiap kali kita melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta.

0: Tuhan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Strategi Menunggu. Nats firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika Anda menghadapi masalah yang nampaknya terlalu besar bagi Anda atau merasa seperti terlalu kewalahan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi, gunakan strategi menunggu. Itulah yang digunakan oleh Daud sang pemazmur, dan itu berhasil baginya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberiku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-6. Menunggu itu sulit dilakukan saat Anda sedang merasa cemas. Dan menunggu dengan sabar bahkan lebih sulit lagi. Berhentilah dan pikirkan siapa yang Anda tunggu. Tuhan. Dia adalah Tuhan atas setiap situasi termasuk situasi Anda. Menunggu dengan sabar seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan melepaskan diri dan memberi diri Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari bimbingan, dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Menunggu dengan sabar juga mengurangi stres yang berarti Anda akan dapat berpikir lebih jernih dan membuat pilihan yang lebih bijaksana daripada membuat keputusan tergesa-gesa yang mungkin akan semakin memperumit situasi. Ingat, Abraham dan Sarah. Menunggu Tuhan bekerja adalah cara yang sangat bijaksana. Saat Anda menunggu, Dia sedang bekerja untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Good listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menanti jawaban doa. Tuhan mungkin lambat menjawab doa permohonan kita, tetapi Dia tak pernah terlambat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22.
1: Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepada-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata jelas bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. Tetapi ada saatnya ketika kita harus menunggu. Apa saja alasan Dia menunda jawaban doa kita? Relasi kita dengan Tuhan harus menjadi yang utama di antara segala perkara di bumi. Markus pasal 12 ayat 30. Tetapi pikiran dan doa-doa kita bisa menjadi sangat terpanjang pada yang kita butuhkan sampai pandangan kita bergeser darinya.

Jadi, Bapak mungkin menunda jawabannya sampai kita memfokuskan lagi perhatian kita dengan benar. Dalam situasi lain, Tuhan menunda karena saatnya belum tepat untuk mengabulkan permohonan kita. Ada juga saat-saat ketika Tuhan ingin merentangkan dan mengembangkan iman kita. Dan salah satu caranya melakukan hal ini adalah dengan membuat kita menantikan jawabannya. Roh Kudus akan bekerja pada masa penantian ini untuk mendewasakan kita dan menghasilkan buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Alasan lain dia menunda adalah karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus pasal 4 ayat 3 atau terlibat dalam dosa. Tuhan menunda jawabannya agar dia dapat membantu kita melihat perlunya mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa. Saudara pendengar, menantikan Tuhan tidak mudah, perlu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jika jawaban doa tampaknya lama tidak datang-datang, pastikan fokus Anda ada padanya. Motif Anda meminta menghormati Tuhan dan Anda tidak sedang melakukan kebiasaan yang berdosa. Kemudian percayalah bahwa jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Anda dan bagi kemuliaannya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Dalam pesta-pesta perayaan Natal, seringkali diambil tema seperti Yesus Raja Damai. Lihatlah, Raja telah datang. Bukalah hati bagi Raja yang datang. Dan banyak sekali bicara tentang Raja. Lihatlah, Raja telah dilahirkan. Raja berkuasa, sujudlah menyembahnya. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata Raja seringkali diucapkan, seringkali dipakai sebagai tema, khususnya pada perayaan-perayaan Natal misalnya. Karena Yesus kita memang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tapi Dia juga adalah Raja di atas segala Raja. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa mengerti apa artinya Yesus sebagai Raja. Apa itu artinya Tuhan itu adalah Raja? Nah, Tuhan menjadi Raja di sini, Kristus menjadi Raja, bukan bersifat politis atau geografis. Ingatkah saudara murid-murid Yesus pernah bertanya, Guru, kapan Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena murid-murid berpikir bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan yang sifatnya politis atau geografis, berarti kerajaan di muka bumi, kerajaan yang memang memiliki kepemerintahan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tegas bahwa Tuhan menjadi Raja itu bersifat personal, bersifat pribadi. Artinya jika kita mengundang Dia untuk masuk dalam hati kita dan membiarkan Dia untuk bertahta sebagai Raja dalam hidup kita, sehingga kita dapat berkata kemudian, hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini yang saya sebut Kristus adalah Raja dalam hidup kita. Dia berkuasa dari pribadi ke pribadi, dan akhirnya pribadi ini menyerahkan seluruh keluarganya, sehingga akhirnya Kristus menjadi Raja di dalam keluarga kita masing-masing. Lalu dalam lingkungan kita, kita membiarkan Kristus menjadi Raja, dan akhirnya kita bagikan damai ini, kita bagikan sukacita ini, sehingga suasana kerajaan Allah boleh terus ada di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah gereja kita, di tengah-tengah daerah yang lebih besar lagi di mana kita tinggal, sehingga akhirnya kita bisa melihat bagaimana Kristus sebagai Raja yang pertama membawa damai, memberi sukacita, lalu yang ketiga mencukupi segala keperluan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Tuhan menjadi Raja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena waktu kita jadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita, berarti kita yang turun tahta, bukan kita lagi yang mengatur hidup kita. Tuhan yang mulai ngatur hidup kita, dan kalau Tuhan yang ngatur hidup kita, maka Dia beri kita kemenangan atas setan-setan. Yang kedua, Dia berikan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang ketiga, Dia angkat beban dan Dia beri damai sejahtera. Dan selanjutnya, Dia beri segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita, sehingga hidup kita makin hari makin melihat berkat dan anugerah serta kelimpahan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menjadi Raja, kita mau sama-sama lihat dari Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mika pasal 4 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, demikian firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir satu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putih Sion, kepadamu akan datang, dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Perhatikan kalimat ini di ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Nah, bicara tentang Gunung Sion, itu kan gunung berkat, gunung kemuliaan, gunung di mana Allah menyatakan kuasanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Tuhan akan menjadi raja di Gunung Sion. Artinya waktu kita naik lebih dekat dengan Tuhan, waktu kita membiarkan berkat-berkat Tuhan tercurah, lalu kita menjadikan Tuhan sebagai raja, itulah kuasa kemuliaannya akan berlaku. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Yang pertama yaitu jika kita mau bertobat sungguh-sungguh, karena tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen artinya sudah bertobat. Karena selalu saya bilang begini, bahwa agama sebetulnya seringkali hanya merupakan buah dari kelahiran. Karena kita lahir dari rahim seorang ibu yang beragama A misalnya, maka otomatis kita menganut agama A. Kalau kita lahir dari rahim seorang ibu yang beragama B misalnya, maka kita otomatis akan memiliki agama B. Berarti agama seringkali merupakan buah dari kelahiran seseorang. Sementara pertobatan itu berbeda, karena pertobatan itu adalah keputusan. Saya mengambil keputusan. Makanya selalu saya bilang, ada banyak orang beragama Kristen tapi sebetulnya bukan orang Kristen. Dia cuma punya agama karena mamahnya lahirkan dia itu mama yang Kristen gitu. Sehingga dia akhirnya menganut agama Kristen, tapi dia sendiri gak bertobat, dia sendiri minum mabuk, dia sendiri judi, dia sendiri juga mungkin gak percaya sama Yesus. Cuman ya pendeta ngajarin, ya udah dia harus masuk gereja, ya kalau enggak daripada dikutuk dalam hatinya, ya udahlah saya masuk gereja lah, tapi sebetulnya belum bertobat. Nah, ini yang saya sebut, bahwa kita tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita minta ampun sama Tuhan, kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita akui dia sebagai raja yang berkuasa dalam hidup kita, kita biarkan dia mengatur hidup kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia akan menjadi raja yang berkuasa atas hidup kita. Dan waktu dia menjadi raja atas hidup kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang jahat yang bisa menyerang hidup kita. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita menjadikan Tuhan, bagaimana kita dapat menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidup kita. Yaitu yang kedua, jika kita mau membiarkan firman Tuhan terus-menerus menguasai hidup kita. Artinya apa? Kita isi hidup kita terus dengan firman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kemudian setelah bertobat, dia pikir itu adalah final gitu, dia pikir itu adalah goal gitu, saya kan udah bertobat sekarang, udah gitu. Padahal sebetulnya bertobat itu baru garis start, bertobat itu baru awal. Jadi waktu kita bertobat, kita harus isi hidup kita terus dengan firman, maka Tuhan akan menjadi raja dalam hidup kita. Karena gini, makin kita isi hidup kita dengan firman, makin kita ngerti kehendak Allah, makin kita sadar, oh iya ya saya gak boleh sombong, oh iya ya saya gak boleh kasar, oh iya ya sebagai suami saya adalah imam dalam keluarga, iya ya sebagai istri saya harus tunduk sama suami. Nah, kuasa firman ini yang terus mengajar kita, karena firman ini yang membuat kita menang atas setan. Yesus berkali-kali lewat ujian terhadap iblis, Yesus cuma bilang ada tertulis, artinya apa? Waktu iblis mulai menyerang pikiran kita, kita mulai pegang firman dalam hidup kita, pegang firman dalam hidup kita, pegang firman dalam hidup kita, dan itu yang memberi kepastian dalam langkah-langkah kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai raja, itu jika kita bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, jika kita mau membiarkan firman Tuhan mengendalikan hidup kita. Yang ketiga, jika kita mau dengar-dengaran pada suara Roh Kudus. Waktu kita mau dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, karena Roh Kudus itu diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk mengajar kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita. Nah, waktu kita mau dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengakui bahwa Kristus sebagai raja yang berhak penuh atas hidup kita. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa berkatnya dibalik menjadikan Tuhan sebagai raja? Apa artinya kalau saya menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup saya, berarti apa yang saya terima? Yang pertama, bahwa kita akan diberikan kuasa untuk menang atas setan. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu
3: Tuhan punya raja dalam hidup kita, berarti kita anaknya. Dan waktu kita anaknya, berarti kita punya kuasa yang sama. Makanya Alkitab bilang tunduk pada Allah. Dan kalau kita tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Ada banyak orang lawan iblis, tapi iblis gak lari. Kenapa? Karena dia gak tunduk pada Allah. Dia tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Lalu mau coba usir-usir setan. Loh, setan tahu siapa dia kok dilawan sama iblis. Makanya hidupnya malah tambah susah. Tapi sebaliknya, waktu kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah menjadi anak raja, kita menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, kita tunduk pada Allah, kita lawan iblis, maka kita akan menang. Makanya yang pertama, kita akan diberikan kuasa untuk menang atas setan. Yang kedua, kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Karena kalau kita anak raja, masa kita dibiarkan kekurangan? Saudara-saudara, anak raja itu dilengkapi segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya, mau gak kita dididik sebagai anak raja? Mau gak kita dilatih sebagai anak raja? Maukah kita tunduk dalam peraturan sebagai anak raja? Gak gampang, tetapi waktu kita mau taat, berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Lalu yang ketiga, apa berkat dibalik menjadikan Tuhan sebagai raja? Maka kita akan menjadi warga surga yang memiliki kepastian tentang surga. Bahwa sementara kita hidup di muka bumi, Tuhan pelihara, suasana surga ada. Tetapi pada akhirnya kita tetap berjalan ke surga, rumah Bapa yang kekal. Dan yang keempat, yang terakhir, apa sih berkat dibalik menjadikan Tuhan sebagai raja? Bahwa kita akan selalu dijaga dalam damai sejahtera. Artinya, kemanapun kita pergi, Alkitab bilang begini, melewati air kamu tidak akan dihanyutkannya, melalui api kamu tidak akan dihanguskannya, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai kita. Bahkan Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Artinya memberi damai sejahtera, ketenangan, penyerahan penuh, karena kita tahu Tuhan menjaga kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang butuhkan mujizat. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kami, yang mengatur, yang membimbing, yang menuntun kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami percaya hal-hal yang baik akan terus terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Maka tidak akan Dia permalukan kita, tidak akan Dia biarkan kita, tidak akan Dia kecewakan kita. Tapi Dia angkat kita ke atas gunung batu, dan Dia bawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Oh, doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya. Sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya meyakini di pagi yang spesial ini tidaklah kebetulan saudara sedang ada dalam program, sedang mendengarkan program ini. Sebelum saudara jauh melangkah menjalani seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, tetapi sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk menikmati renungan firman yang setia saya sampaikan. Mari sama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita minta Roh Kudus berkarya. Kita minta Roh Kudus beracara dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang selama ini mungkin kita gak pahami, yang selama ini mungkin kita tidak mengerti, oleh pertolongan Roh Kudus hari ini membuat kita menjadi sadar dan memahami, agar hari-hari ke depan terus kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang sangat luar biasa, yang boleh terus menjadi bagian kehidupan kami. Sebelum kami jauh melangkah beraktivitas, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, bahkan oleh firman Tuhan yang sedia kami dengar bersama, menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah pegangan untuk kami menjalani kehidupan kami, agar dengan demikian perjalanan kehidupan kami mencapai apa yang sedang kami harapkan. Izinkan kuasa firman menjadi bagian kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan, ya Tuhan, bukan bersumber pada akal, perasaan, pikiran, kekuatan, kemampuan, serta kehebatan manusia. Hamba tanggalkan semuanya itu dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba memohon Roh Kudus-Mu yang berkarya, sehingga setiap kata kalimat sungguh mengubah hidup kami, memberkati, meneguhkan setiap kami, sehingga kami boleh merasakan kekuatan kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Berkati urapi hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan. Sama-sama kami menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk menikmati firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami nikmati firman yang hidup. Haleluya. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita garis bawahi sebuah kalimat yang sangat mungkin pendek, tapi kalimat ini sungguh-sungguh berdampak, sungguh-sungguh berpengaruh, sungguh-sungguh bisa menjadikan sebuah catatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Yaitu setiap orang yang dipimpin Roh Tuhan. Saudara, kenapa kita harus dipimpin oleh Tuhan? Karena tanpa pimpinan Tuhan kita tuh bukan siapa-siapa. Sadarkanlah dirimu, sehebat apapun engkau, secerdas apapun engkau, sekuat apapun engkau, tanpa engkau dipimpin oleh Roh Tuhan, engkau akan mengalami sesuatu yang tadinya engkau tidak pernah harapkan, tadinya engkau tidak pernah inginkan, dan pada akhirnya sesuatu yang kau tidak inginkan menimpa kehidupanmu. Tapi dengar baik, catatan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Kalimat ini ku baca sekali lagi. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Mengapa kita perlu dipimpin? Yang pertama, kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita menuju pada sebuah kehancuran. Kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita menuju kepada hal-hal yang membuat akhirnya kita terjerumus. Sadarkanlah dirimu, engkau memerlukan pimpinan Tuhan. Sebelum jauh melangkah, engkau perlu pimpinan Tuhan. Karena ketika engkau dipimpin oleh Tuhan, engkau tidak akan tersesat. Ketika engkau dipimpin oleh Tuhan, engkau tidak akan terjerumus. Ketika engkau dipimpin oleh Tuhan, engkau tidak akan terjebak. Tidak sedikit orang yang tidak dia sadari, karena dia tidak dipimpin oleh Tuhan, dia dijebak dengan perkara-perkara duniawi yang rasanya tanpa dia sadari menuju pada perkara-perkara yang dapat menghancurkan kehidupannya. Oleh sebab itu di kesempatan yang sangat spesial di pagi yang berbahagia ini, saya mengajak mendorong setiap kita, mari kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan tolong pimpin kehidupanku, tolong pimpin kehidupan keluargaku, rumah tanggaku, anak-anakku, suami istri. Kami mohon pertolongan Tuhan. Karena kalau kita dipimpin oleh Tuhan, pada akhirnya sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada jadi ada. Bagian yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Tuhan? Karena kita harus sadar bahwa segala upaya, segala usaha, kekuatan sebesar apapun, kemampuan sehebat apapun, tidak akan pernah sampai pada tujuan, tidak akan pernah sampai pada target, kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan. Saudara, jangan biarkan kehidupanmu tidak dipimpin oleh Tuhan. Sebuah ungkapan Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23. Dalam kitab ini memberikan sebuah pengungkapan yang sangat-sangat jelas. Gembalakan kami Tuhan. Pengertian ini mempunyai sebuah pemahaman yang cukup dalam. Artinya pimpin kami Tuhan. Kami gak mampu, kami gak sanggup, kami gak bisa. Sekecil apapun, sesederhana apapun, tanpa kuasamu, tanpa hikmatmu, tanpa pertolonganmu, semua tidak akan pernah selesai, semua tidak akan pernah tuntas. Dan akhirnya karena tidak selesai, kembali kepada persoalan yang tidak pernah bergeser, seperti kita tidak pernah melangkah dan terus tinggal di tempat. Yang ketiga, kenapa kita harus dipimpin oleh Tuhan? Karena kalau Tuhan yang pimpin, kita tidak pernah salah. Ada banyak orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika seorang Saul dengan dia merasa dia sudah hebat, dengan pengalamannya, dengan kecerdasannya, dengan harta, dengan posisi jabatannya, dia rasanya tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan diutus oleh Tuhan memperingatkan Saul untuk kembali, engkau harus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saul merasa dia sudah bisa tanpa Tuhan. Berkali-kali Tuhan berbicara, baik melalui Samuel seorang nabi, maupun Tuhan berbicara kepada seorang putranya sendiri, yaitu Nathan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sadarkan dirimu. Jangan kau merasa kau sudah hebat. Jangan kau merasa kau sudah mampu. Pengalamanmu sudah cukup banyak. Pengetahuanmu sudah cukup tinggi. Hartamu mungkin sudah cukup. Jangan. Sadarkan dirimu kalau Anda orang yang sedang mendengar firman Tuhan di pagi ini. Mari minta ampun. Minta belas kasihan. Pimpin saya Tuhan. Saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya sadar saya bukan apa-apa. Tanpa pimpinanmu, tanpa tuntunanmu, tanpa bimbinganmu, aku tidak akan pernah sampai. Aku tidak pernah akan sanggup. Aku tidak akan pernah selesaikan. Tapi percayalah, ketika engkau membuka hati kepada Tuhan, engkau memohon belas kasihan Tuhan. Seperti seorang Yosafat, dia sudah tidak mampu lagi memimpin bangsa, sedang menghadapi sebuah problem yang besar. Mereka diancam, mereka diancam untuk dihabisi. Tapi dia datang pada Tuhan. Dalam doa-doanya, dia memohon pimpinan Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhan. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan program radio ini, engkau mulai frustrasi. Segala upaya, segala langkah, segala sesuatu yang kau sudah upayakan, tapi semuanya berakhir tanpa jawaban. Semua berakhir tanpa kepastian. Dengar baik. Buka hatimu pagi ini. katakan, Tuhan, saya memerlukan pimpinan-Mu. Saya memerlukan tuntunan-Mu. Karena kalau Tuhan yang tuntun, sekalipun engkau berada dalam lembah yang kelam, sekalipun engkau ada dalam lembah yang gelap, engkau pasti dapat terhindar dan dapat melewatinya. Sadarkan dirimu. Upaya-upaya engkau selama ini tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, mari engkau abaikan. Mari engkau tinggalkan. Mari buka hatimu. Sadarkan dirimu. Jangan berkeras hati. Jangan merasa mampu. Jangan merasa sudah bisa. Sadarkan dirimu. Sadar kalau kau masih ada. Ini ada rancangan Tuhan yang besar. Ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang sedang Dia siapkan dengan satu kerinduan. Buka hatimu. Ketika Daud membuka hati buat Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Dituntun langkahnya. Akhirnya dia boleh ada di padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Ketika Daud datang memohon, pimpin saya Tuhan, gembalakanlah kehidupan saya. Akhirnya sesuatu yang diharapkan menjadi sebuah kenyataan. Sesuatu yang dia imani menjadi sesuatu yang menjadi bukti pada akhirnya. Dia dapat memimpin bangsa Israel. Dia dapat memimpin bangsa yang besar. Saudara, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, mari, sebagai orang tua, kita memerlukan Tuhan. Dari studio ini saya mengajak saudara, jangan keraskan hatimu. Lupakan segala sesuatu yang membuat engkau justru jauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau berjalan dengan perasaan dan pikiranmu tanpa engkau menghadirkan Tuhan di dalamnya. Karena Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan bahasa hari-hari berkata, isilah pikiran kami dengan perkara-perkara yang benar, yang suci, yang kudus. Dan ketika engkau mengizinkan sesuatu yang benar, sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus memenuhi hidupmu, memenuhi hidupmu, sehingga akhirnya pada akhirnya Roh Kudus bekerja dan terus memimpin engkau, dan Dia akan bawa engkau kepada hal yang mungkin selama ini sulit kau jangkau. Dia akan membawa engkau kepada hal yang mungkin selama ini dalam konsep pikiranmu tidak mungkin lagi, tidak bisa lagi. Dan akhirnya Daniel terlepas dari cengkeraman singa yang sangat ganas, oleh karena dia sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri. Dia selalu meminta, pimpin saya Tuhan, sertai saya. Bapa di sorga, renungan di pagi hari ini begitu singkat, tetapi dari studio ini hamba berdoa buat setiap pendengar. Jika ada di antara mereka yang selama ini merasa frustrasi, merasa tidak berdaya, mungkin selama ini mereka selalu mengandalkan orang-orang tertentu. Mungkin selama ini mereka mengandalkan pengalaman-pengalaman mereka di masa yang lalu. Mungkin selama ini mereka mengandalkan orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami mau tidak ada lain. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau dipimpin. Kami mau digembalakan. Kami mau dituntun oleh firman-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus. Hamba berdoa dan minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan kami pulangkan ke hadirat kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 5563 3.

Yang ke pukul 9 pagi nanti, Halister Indra akan menemani waktu pagi Anda di hari yang baru ini, di minggu yang baru. Hingga pukul 9 pagi nanti, Halister Indra akan hadir bersama-sama Anda semuanya di program ini, di Voice of Life. Dan Halister Indra mengajak Halister untuk sama-sama Indra berinteraksi pagi hari ini di line telepon dan juga WhatsApp di 08115830944. Dan Halister bisa gabungan di dua line ini hingga pukul 9 pagi nanti ya. Halister bisa saling sapa, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan Halister bisa berbagi ayat sukacita juga pagi hari ini. Request lagu rohani pilihan Anda. Ya, terlebih dahulu apa kabar nih Halister Indra, berharap kabarnya pagi hari ini sukacita ya. Hari baru, Senin yang baru, semangatnya pasti baru ya. Tetap semangat untuk hari ini Halister, sepanjang hari ini berkat Tuhan nyata atas kehidupan kita. Ya, apapun rencana Halister untuk sepanjang hari ini, Indra percaya semua rencana Halister disertai Tuhan. Dan semuanya Tuhan jadikan berhasil sepanjang hari ini. Amin.

Dan selamat pagi dulu buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi. Selamat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita. Hari yang baru, semangatnya juga harus baru ya. Dan Indra percaya semangat yang baru mendatangkan berkat yang baru juga untuk kehidupan kita. Amin. Oke, Halister jangan kemana-mana. Nanti ditunggu gabungannya Halister di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830 944. Halister bisa gabung ya hingga pukul 9 pagi nanti. Dan Halister jangan kemana-mana dulu. Indra bakal balik lagi abis ini. Ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Terus stay tune di jalur hati Anda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.

rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Aldo Nomor yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Alizar masih dinantikan di 0811-5830-944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Alizar bisa gabungan ya pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain dan saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda dan juga ayat pilihan pagi hari ini. Selamat pagi buat Alizar yang baru gabungan nih di 94.4. Selamat pagi, selamat bergabung di Voice of Life hingga kesudahannya nanti di pukul 9 pagi ya. Dan Alizar, selamat pagi buat yang lagi live streaming nih di www.heartline.co.id melalui aplikasi Jalur Hati dan juga melalui live TikTok dan juga live Facebook Heartline Samarinda. Selamat pagi. Selamat pagi buat Ibu Prihantini, sudah menyimak sedari tadi nih. Selamat beraktivitas untuk Ibu Prihantini ya. Sukses selalu sepanjang hari ini, diberkati Tuhan. Amin. Mana suaranya? Come on, church. Yang dalam perjalanan, Indra sapa dulu, selamat pagi, hati-hati di jalan, sampai dengan yang dituju dengan selamat ya. Fokus dalam berkendara, hati-hati di jalan, ya, ini sudah Senin yang pertama, jadi tetap hari yang mungkin buat kita cukup meribetkan gitu ya. Aduh, Senin lagi, udah enak-enakan tidur gitu ya, bangunnya harus pagi. Ya tetap suka cita Alizar. Jadi Indra kemarin tuh merenungkan satu ayat yang ini sering juga Indra sharingkan sama teman-teman gitu ya. Yang berkuasa selama... Bersuka citalah, sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Oke, okay. Saya salah satu korban kena scam. Ini lagi rame di sosmed ya, Kota Samarinda ya. Jadi ceritanya Sabtu kemarin tuh mau ikut fun run. Judulnya sih keren ya kan, lari setengah maraton gitu ya. Oke, pesertanya cukup banyak, mungkin sampai hampir 2000-an peserta kali ya. Memang dari awal sudah lumayan curiga gitu kan, karena sosmednya si akun penyelenggara ini nggak pernah aktif gitu kan. Sosmednya ya udah gitu aja, posting sesekali, bahkan sampai hari H mau pengambilan respect gitu kan, sepi aja, nggak ada apapun di situ. Nah, tibalah saatnya yang ditunggu gitu kan, sudah mau hari Sabtu kemarin jadwalnya untuk race gitu kan. Mungkin teman-teman yang dengerin hari ini ada yang beberapa yang ikut gitu ya. Jadi ya udahlah, Indra legowo aja lah. Lumayan, soalnya pendaftarannya agak lumayan harganya, pricey lah ya untuk area Samarinda dan sekitarnya. Oke, itu udah daftarnya udah 6 bulan yang lalu, udah dari Desember di open register gitu. Ternyata kemarin scam. Nah, panitianya kabur dan ditaksir lumayan lah kalau dihitung-hitung, kisaran berapa ratus juta gitulah dia dibawa kabur penyelenggara. Dan sudah masuk ke kepolisian gitu kan. Jadi yang mau sampaikan adalah kalau mau diikutin bad moodnya, waduh bad mood banget, udah persiapan ya kan, udah cuci sepatu ya kan, mau ikut lari gitu, mau perbaiki performa lari dan lain sebagainya. Ternyata eventnya nggak ada. Oke, sekali lagi aku katakan bersukacita lah. Jadi Indra renungin baik-baik ayat ini. Ternyata sukacita itu bukan anjuran. Sukacita itu bukan opsi gitu kan, tapi perintah. Ya tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kalau diikutin wah bisa bad mood seharian gitu kan. Pasti buka sosmed, lihat berita ini itu. Bahkan di grup Indra banyak di ini, teman-teman di grup lari, karena cuma Indra yang ikut. Teman-teman yang lain gak ada yang ikut gitu kan. Jadi wah gimana nih dan lain sebagainya. Ya udahlah gitu kan, legowo aja. Nanti juga ada event yang lain, ikut aja yang lain. Ya ada sebagian orang yang di sana kasihan gitu kan, karena dari luar kota dan lain sebagainya. Ya Lisa tetap bersuka cita meskipun kondisi di sekitar kita membuat kita gak bersuka cita. Aduh bad day banget sih hari ini. Aduh apa yang dimau untuk hari ini kok gak ada semua gitu kan. Pengen beli ini kosong, pengen ngelakukan ini gak bisa dan lain sebagainya. Akhirnya kita bad mood sendiri. Ingat bahwa tadi Indra bilang sukacita itu bukan pilihan tapi perintah. Jadi tetap bersukacita meskipun kondisinya buat kita gak sukacita.
Apalagi kita lihat sekarang kondisi perekonomian dunia lah. Wah, ini udah berat nih bahasanya ya. Jadi melihatnya bahwa ya memang berat sih gitu kan, harga-harga pada naik dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ini 100 ribu sehari di Samarinda gak ada nilainya gitu. Oke, jadi Indra percaya bahwa semuanya akan berubah gitu kan. Tetapi sukacita kita gak boleh berubah. Kondisi sekitar boleh membuat kita gak mau sukacita. Tapi yang Indra mau garis bahwa tetaplah bersukacita. Karena keputusannya di kita, bukan dari kondisi sekitar gitu kan. Di luar boleh hujan, tetapi kita nggak kehujanan di dalam. Di luar boleh badai, tapi kan kita di dalam tenang-tenang aja, gitu kan? Nah, pilihannya di kita, mau di luar hujan-hujan, kedinginan, kena badai, atau tetap di dalam. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu, Harlister. Sukacita itu keputusan kita, dan itu perintah bersukacitalah. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah.

Ya, berikutnya ada Pak Esra nih di line WhatsApp. Shalom, selamat pagi Bang Indra, apa kabarnya? Hari ini sudah sarapan apa? Saya sarapannya senyum dan semangat aja. Saya Esra di Sembah Jemur, requestku berserah dari Feren. Oke, saya mau kirim ayat, tolong di sharingkan. Oke. Matius 5 ayat 5. Apa makna ayat tersebut di atas? Salamnya untuk Bang Erik di Semarang, juga untuk semua pendengar setia Heartland dari Voice of Life. Semuanya dari A sampai dengan Z, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan berkati juga buat Pak Esra ya sepanjang hari ini. Dan selamat pagi. Oke, Matius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mana nih? Sebentar, saya harus buka dulu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ayat ini mengajarkan kalau orang yang rendah hati, sabar dan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan sendiri, akan diberkati. Dan Indra percaya, memang sabar ini hadiahnya bukan kipas angin. Lemah lembut, sabar ini hadiahnya bukan kipas angin atau lagi piring cantik. Sabar ini hadiahnya besar, ya kan? Itu tadi, yang memiliki bumi. Gitu, Alizer. Jadi orang yang lemah lembut, sabar, itu hadiahnya lumayan, ya kan? Hadiahnya gak lumayan lagi, sangat amat lumayan. Jadi kalau menurut Indra ya memang kesabaran, lemah lembut, penuh penguasaan diri ini kan semuanya satu bundling gitu ya. Ini rewardnya buat kita semuanya adalah hal yang besar seperti itu. Oke, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, bersabar, lemah lembut, penguasaan diri, tutur kata, soft spoken kata orang sekarang. Nah, bukan lemah gemula ya, lemah lembut. Itu, thank you Pak Esra buat pagi hari ini. Itu yang bisa Indra ambil dari ayat yang sudah disiarkan, Matius 5 ayat yang kelima. Oke, Alizer, jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi nih setelah yang berikut ini.

biar segenap hidup kami, Tuhan, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Kudus. Ini persembahan kami, Tuhan.

0: hari-hari ini. Kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Yesus kita.
1: Ya, kembali lagi di Jalur Radialister, 58 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life. Dan ada Pak Elif di line WhatsApp. Shalom Bang Indra, selamat pagi. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar hotline dari yang paling tua hingga paling muda. Selamat beraktivitas juga. Dan doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayat renungan pagi ini di 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Lagu pilihannya Nyalakan Apimu. Terima kasih Pak Indra dari Elif Randi. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Ya, Tuhan berkati juga buat Pak Elif sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan. Oke, 2 Raja-Raja ayat 7, pasal 7 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Oke, terima kasih buat ayat pilihan pagi hari ini dari Pak Elif. Tuhan berkati seharian ini ya. Amin. Ya, di belakang Pak Elif di 0811 583 0944. Indra masih nantikan hal Lizar di line 1.